0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Aduh.
1: Hampura atuh Bang. Kuring atuh sasar ieu.
2: Ya iya. Ku ini harus sabar dulu. Da ieu teh lain di pasar tapi di jero panyara. Jadi itu bercerita juga, bersuara itu jangan mencurigakan. Kudu waspada, selalu waspada. Ngerti tuh?
1: Aduh. Ngerti, Kang. Rusli ngeluk tungkul, jajantungna jadi ratu greuwas aya dieu teh. Da meh-mehan kepergok ke sipir. Tapi teu loba omong deui, terus nuluykeun kana pagaweanna. Kulantaran pagawean Rusli teu jongjon atuh ditungguan we ku sipir teh teu dijauhan, nya kapaksa duarana oge boh si Rusli, boh Bang Kobar teu bisa nyuara iwati anu perlu pisan we kakara ngomong. Tapi ka anggeusna digawe sipir teu daek jauh atuh lapur teu bisa pisan badami. Mangih waktu soteh keureureuh. Sareng sena bebersih dariuk dina teras hareupeun kamar harita teh.
2: Kumaha? Geus aya nu kaar ti Rusli. Acan Kang lah. Kumaha rancana teh atuh teh?
1: Rusli ngaharewos, hatena dadah regreg da boga batur pikeun pakukumaha.
2: Kalau betul kau ini gede wawanen dan belani yang harapan segala rupa akibatnya. Nah sekarang kita atur siasat. Ya caranya kita harus punya orang-orang yang sepakat sama kita, sepaham sama kita, dan jangan coba-coba berkhianat. Ya kata orang Sunda itu, anu naon teh Rusli, nya anu saihwan berenanya, nu saluyu satujuan, berapa itu teh Bang, berapa orang? Ya si kurang-kurangnya ada 6 orang. Kumaha carana Kang? Carana mah buku nama neangan cedema ada 6 orang minimal itu. Caranya ya kumaha sia bae. Yang penting aya bara di genepan, nu daek bebarengan jeung urang. Cik. Sanggup apa henteu? Hah?
1: Sanggup lah. Tapi kumaha carana ieu teh?
2: Deukeutkeun cirina, ciri sia dikitkeun ka awak nih, ha?
1: Rusli ngiseud diukna sirah dengdek, ceuli dideukeutkeun ka Ki Bohar. Saterusna Ki Bohar ngaharewos, ati-ati pisan. Narangkeun cara-cara nu bakal dipilampah. Dina ngahontal cita-citana, hayang bebas ti eta panyara. Rusli nyerengeh seuri bari jeung ungut-ungutan akhirna ngarti.
2: Kumaha mengerti kau, ha? Nya. Hade eta siasat teh tah. Ngarti aya na mah Kang.
1: Paroman marah mai nyeh seuri leutik Rusli teh.
2: Nah, dimulai dari hari ini. Mimiti poe ieu pigawe. Awas. Dalam pikiran ini harus teliti dan apik ya.
1: Beres Kang lah. Kumangke we lah. Cek Rusli bangun nu gumira na keranan. Sabab geus aya pijalaneun geus sanyumponan niatna nyaeta de kabur ti panyara. Teu karasa nyerelekna waktu. Dur-dur bedug magrib. Disusul ku sora anu adan. Sarerea geus apaleun nu adan teh Ki Junta ngaranna. Salah saurang narapidana anu rajin kena ibadah bageur jeung dipikaresep ku babaturanna. Bring sarerea ka masigit. Di sarung di kopeah aya oge anu teu make naon da buukna gunul. Bari ablas teh Rusli ngadeukeutan babaturanna nu kacirina rada sahate jeung manehanna. Nu sapopoena rada mahiwal jeung bahula. Rusli haharewosan bangun dari anak keranan ngan teu kadenge teh nyaritakeun naon nganu jelas nu diajak nyarita teh bungah jeung atoh kacida katara cina paroman beungeut nu ngaradak jadi marahmai. Brus kacai terus abdas bus ka masjid jiga nu nya we salat sunah tuluy sila anekak kalawan pupujian bareng jeung batur bari ngadaguan imam harita teh. Kitu jeung kitu we nu dipilampah ku Rusli teh mangaruhan jelema supaya daek dibawa sa Ihwan. Maksudna de kabur ti eta panyara ku cara dedemitan nu lantip anu akhirna heureut sami uti saprak badami jeung Ki Bohar. Rusli geus boga balad leuwih ti genep. Kabehna 10 urang kasup Rusli jeung Ki Bohar. Dina hiji waktu Ki Bohar tepung deui jeung Rusli. Pok Rusli laporan dari anak keranan. Bagaimana ku ini Rusli? Jelema nu dipentaku Akang geus meunang. Malah mah leuwih tina jumlah nu ditangtukeun ku Akang. 8 urang geus siap. Itu bagus pula ah. Lamun kitu mah tetela maneh teh nyaan hayangna kabur ti wilayah. Datung buruk maneh awak juga sama sudah kesal ini aduh sudah tidak betah pingin sigit bebas itu tapi carane harus punya orang apa sudah dibejakeun sakalian ngeus kabeh oge ngeus ngartieun satujuan jeung urang da saorana maranehna oge atuh hayang geura bebas kalau begitu karinang dukeun waktu anu alus nyangan mangsa anu utama awak mesti pingin menentukan waktu yang tepat nih. Ki Bohar kerung panona melong kana benteng anu luhur sigana benteng teh bakal bakat ku luhur-luhurna moal kahontal jeung hese ditaekanana. Kieu Kang ceuk kuring mah leuwih gancang eta leuwih hade Kang nanti dulu sigana sesuatu itu jangan terburu-buru tapi harus dihitung dulu baik buruknya baik secara batin atau lahir begitu cing deui kudu keur pareum listrik urang kabur mun keur pareum listrik kitu ah gampang atuh Kang nu kitu mah pan di masjid teh aya sikring listrik akalan we eta sikring masjid atuh ngarah pareum ah awak geus ngerti urusan listrik. Sopo yang mengerti karena urusan listrik urang neangan we Kang balad urang piraku di antara anu 10 jelema teu aya nu bisa kalau ku bisa urusan listrik ya saeutik nggak bisa ngan ah teu kuat bisi kena ku setrum kuring bah mending aya we nu di dieu nu ahli aya dah yakin saya yakin aya di dieu teh jelema teh bakal bisa kaasup aya oge nu pinter nyoo listrik piraku lah temenang mah pokona mah tangtukeun ku Akang iraha migawena menurut perhitungan awak ini penting isu kan dina waktuna salat isya begitu ya bagus satuju Kang. Rusli jeung Ki Kobar jang dipasini mahatkeun rencana maranehna aduh geus kitu mah Rusli sabisa-bisa nepungan baturna nepakeun beja ti Ki Kobar yen rencana rek dilaksanakeun peuting isukan. Puguh we atuh kabehanana anu input ka si Rusli jeung Ki Bohar bungah kacida. Geus siap-siap pikeun ngajalankeun eta rencana. Peutingna. Rusli ngajentul sorangan di kamar teu aya anu maturan. Reungiting hareung nyamaran ceuli kawas anu ngaheureuyan. Plak lampah leungeun kana pingping kana tarang sakapeung kaos nu keprok bari kukulutus Rusli teh. Aduh setan deungeut aduh ditinghari wong kieu ieu mah yeuh jeung reungit aduh ieu mah yeuh menasa kejem kieu talanges reungit ieu mah deungeut aduh nyoconan bika merang kieu ateul aduh tembus kana daging rarasaan teh adah. Rusli kekarot nahan amarah teh pokona mah Rusli teh. Aduh. Digemurung reungit kesal deh pokona mah yeuh. Sia teh. Dasar reungit sia sato lah. Nyacuan wae sia. Mun gede sia reungit sagede jelema. Komo
2: Wah, awewe mah ditumpahkan ku aing sia. Rasakeun yeuh rengit yeuh. Tapi kumaha carana? Darengit mah dekat ngali awewe jeung jalukna. Tapi meureunan mun gede mah kawas manusa. Pasti kacirinya. Oh, ieu mah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palih mana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Office, mohon pina Radio Office FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kang ya anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kocapkeun isukna di magrib keneh geus teu genah cicing Rusli teh. Sok sieun babaturanana teu sauyunan bisi aya anu ipis burih atawa hianat heuh geus ngagagalkeun kana rancana. Jeung pokona mah bisi anu comel, cuih loba nyarita bebeja ka sipir geus tangtu hal ieu teh matak bahaya. Tapi Rusli gede kayakinan yen babaturanana teh bakal nurut kana omonganana. Dan nu diolo teh lain keyeup leuleus, lain keyeup apu, lain cecek renghet. Rata-rata nuruntuk jawara bedang, rata-rata nuruntuk ceger jawara anu kalakuanna teh sarba hideung, anu jahat dolim jeung kabina-bina jahatna, anu geus mineng larsup ka jero bui. Lampu sorot ting barasat nu ngajaga terus siaga geus biasa unggal mangsa. Rusli geus teu genah cicing hayang gerader ngajalankeun maksudna. Hayu ditungguhan mah nya eta Isa, waktu Isa meni hese pisan ieu teh. Kumaha jadina rancana teh ieu duh. Na bakal hasil moal nya. Pokna bari terus heuay panon melong kaluar neuteup-neuteup tembok anu kasorot ku cahaya lampu. Kabeneran di pojok tembok panyara teh teu jauh ti bangunan masjid aya tempat rada bunyi. Iruhur aya beusi nancep urut nyangdeutkeun pager kawat. Ku Rusli ditalek-talek da kamari geus dituduhkeun ku Ki Bohar kudu ka dinya ini teh alias lumpat teh alias kabur teh. Ah, babari sigana mah tembok sakitu mah handap atuh. Gerentes hate Rusli bari memendar sarung panonna teu weleh melong kana tembok anu cangkung teh. Akhirna cunuk waktu ninggang mangsa nitih wanci nu mustari. Rencana nu geus dirancang ti jauhna ayeuna geus kasampeur. Teu karasa dur beduk Isa ngong nu adan. Rusli satengah hore jat bakat ku atoh tuluy init ka masjid batur ge nya kitu ngabring bari teulepas dina pangawasan. Srok ka masjid geus bruh breh barat nu 10 kasup si Bohar teh geus aya di dinya. Terus harita teh sidih reret sidih kiceupan tapi es tuning teu nyurigakeun ngan kabeh geus ngarati da geus meunang mamagahan. Atuh barang bus ka masjid teh kabeh cicing di jajaran anu pangtukangna si Rusli jeung si Kobar mah ditambah nu lainna 10 urang pokona mah kabehanana. Barang dar salat Isya berjamaah, reup listrik pareum. Dina kaayaan kitu sipir pahibut nyangan gangguan listrik. Ari ti jero masjid loba nu ting curingkang kaluar terus lumpat bari dongko muruk ka pojok tembok. Bubuhan geus meunang badami. 10 urang kumpul dina waktu anu singet. Song-song mikeun sarung dicangdeut-cangdeutkeun jeung pada sarung lainna. Maningan sakuriwel bangun bangun geus ahli Ki Bohar mah teu loba pipikiran sarata teu aya anu ngomong. Kelobeng Ki Bohar ngalungkeun sarung anu geus ditumuk-tumukeun kulawit ngait kana beusi tarekel Ki Bohar hanya pangheulana muntang kana sarung teh cewek dina tembok pok harewos.
1: Cepat cepat cepat cepat gancang gancang gancang hiji hiji bae naekna ulah duaan bisi pegat ieu sarungna dewe keula Kang nyasok Rusli.
0: Ceuk Rusli sakilat ngarawel sarung tarekel cek gigireun Ki Bohar lung sarung nu lima deui dialungkeun kaluareun tembok meunang nyangreudkeun kana patok beusi. Sorosot cik cik cik sorosot cik. Syukur Rusli nincak lemah di alam bebas manehna nu pangheulana sabab Ki Bohar mah diuk wae dina luhur tembok mantuan anu sejen harita teh. Nu dalapan urang parebut kadenge silih sentak rada ditahan amekan ngahegak sora suku ting soroso dikana tembok awor jeung angin peuting harita teh. Curingkang curingkang cing cing nungtutan nincak lemah di alam bebas. Plong hate Rusli ngemplong jeung nu lainna peuteuk lumpat kana poek milihan anu bunyi. Malah Rusli mah teu geus ka mana teu aya nu nyaho. Sedengkeun di jero tembok duaan deui. Ki Bohar masih keneh anyeutreu dina tembok kawas nuker tumpak kuda. Mantuan baturna nu can hanyat. Tapi sial, keur kitu teh plae lampu di jero LP hurung, berasap lampu sorot ka unggal pojok. Atuh puguh meunang kebeg Ki Bohar teh. Waduh. Wah, tidak betul ini ah. Haram jadah. Lampu sudah nyala lagi ah. Ah. Pokna kurawir serosot jelek kana taneuh di luar tembok. Ari nu di jero keneh oseh-osehan kasima. Dede

0: kalau bisa tembak kakinya atau apa saja ya. Ini ada sakitan yang kabur, ha?
1: Sipir paheula-heula muruk ka pojok sabab sidik aya nu kabur. Atuh geus teu bisa dicegah deui nu saurang katangkep, nu saurang katemak, tapi nu keuna sukuna wungkul.
0: Ka ini, ha? Ini nih mau kabur kabur, ha? Kalau lain, ha? Tidak tahu, tidak tahu.
1: Puguh polisi jeung sipir paheula-heula berhubungan minta bantuan ke pihak sejen. Yen aya sakitan narapidana anu kabur ti jero LP ngancan kanyahoan harita teh, teuing sabaraha urang anu kabur teh nu hasil lolos ti eta panyara. Keunu lain mah moal dicaritakeun. Kataturkeun Rusli jeung nu sejenna harita teh nu geus bisa bijil mah berlalumpatan mencar ka itu ka dieu. Masing-masing nyelametkeun diri. Hartina teu babarengan, aya nu ngaler, nu ngidul, nu ngulon jeung sajabana. Sedengkeun Rusli manehna kebat ka beulah kidul, mapa jalan leutik leok mengkol ka katuku jog ka gang terus leumpang bari ngahegak. Kesang mimiti bijil amekan kerep jajantungna ratu.
0: Aduh. Aduh, aduh, batuk aing lah. Sia. Bebas aing nama yeuh, bebas aing. Aduh. Si Bang Bohar ka mananya? Ah, sabodo ah. Kumaha lah, da geus di luar malah, masing-masing we ieu mah lah. Mun aya istilah babarengan lah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngaleutlandong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleutlandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh engal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu?

0: Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio
4: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Keun lain mah moal dicaritakeun. Kataturkeun Rusli jeung nu sajena harita teh nu geus bisa bijil mah bur beralumpatan mencar kitu ka dieu. Masing-masing nyelametkeun diri. Hartina teu babarengan, aya nu ngaler, nu ngidul, nu ngulon jeung sajabana. Sedengkeun Rusli manehna kebat ka beulah kidul, mapa jalan leutik leok mengkol ka katuku jog ka gang terus leumpang bari ngahegak. Kesang mimiti bijil amakan kerep jajantungna ratu.
1: Aduh. Aduh, ajeng batuk aing lah. Lu lah.
0: Ha, sia. Bebas ayeuna mah yeuh, bebas aing. Aduh. Si Bang Bohar ka mananya? Ah, sabodo ah. Kumaha lah, da geus di luar malah masing-masing ieu mah lah. Wala istilah babarengan lah. Keun sugan babangih diri di waktu ieu mah yeuh. Aduh. Aduh, bebas ayeuna mah aing yeuh ti panyara. Aduh. Ceuk hatena bari terus leumpang mapaigang. Bari teu weleh waspada Rusli teh. Bisi aya nu nyurigakeun. Akhirna manehna parat ka tungtung gang gok deui ka jalan gede. Di dieu rada rame loba keneh jalma anu lalar liwat. Malah nu dagang oge aya keneh. Da karek oge liwat caeutik di Wanci Isa. Rame yeuh nu dagang keneh oge masih muka. Aduh. Moal aya nu curiga kitu. Makanya pakaian aing kan beda ti batur. Pakaian sarwa oren kieu mah yeuh. Hulu gunul. Wah, tapi ah da geus penting ieu teh lah, geus penting ieu teh. Piraku rek nyidik-nyidik aing. Ceuk Rusli terus leumpang kabayan tenang ngan tetep aya dina kawaspadaan. Leumpangna milihan anu rada poék da puguh orang buronan atuh. Kabeneran loba tatangkalan di sisi jalan. Akhirna gok leuwih ka parapatan jalan gede di dieu kalah beuki rame jelema teh. Kurang untungkeun keur jalma model Rusli mah jalma buronan nu kabur ti panyara. Sabab saanteuna polisi jeung jelema ngareti moal burung aya di daerah kitu mah. Atuh puguh Rusli teh bingung kacida keuat nyalingker kana poé kalangan ku tangkal kai. Gek diuk dina tembok ngahuleng mikiran pirampaheun. Weleh teu manggih akal. Akhirna luak lieuk neangan jalan leutik nu rada sepi. Tapi eueuh ti dinya mah tungtungna balik deui ka jalan nu tadi. Geus kana gang terus pungkal pengkol di nu sepi asup ka pakampungan. Rusli mah istuning teu nyahoeun teuing aya di dadah mana harita teh. Pokona mah LP Banceuy teuing ngidul teuing ka mana asup ka pilumburan. Malah ayeuna mah geus asup ka pakampungan. Manehna karek mincak harita daerah eta teh ngan boga kayakinan masih keneh daerah perkotaan anu deukeut ka kantor-kantor polisi atau tentara. Barang keur leumpang mapaegang kadenge aya nu pating kereneng ngobrol jeung padabaturna. Rusli reueuseun manehna luak lieuk. Breh aya rungkun si Nyoh nakal jeung eueuh lampu deui atuh poék di dinya mah mani maradong. Kuliwet Rusli ka belah dinya terus nyempod bari hatena deg-degan. Si kasebelan teh. Wayah kieu jam sabaraha ieu nya? Geus peuting aya majina mah. Rona atawa jaga eta teh jaga malamnya. Tapi Rona juga nama. Ceuk kerentes hate Rusli. Bari caringcing pageuh kancing pisi aya itu jeung ieu. Teu salah. Lar aya dua lalaki ngaliwat leumpang salse tapi bari nitenan ka aya nu kaliwatan. Nya memang Rona nu geus mimiti ngider ngontrol lingkunganna. Eta Rusli anu make pakaian oren ciri khas tahanan kataji ku pakaian eta Rona. Nu saurang make celana pantalon biasa baju kaos dirangkep ku baju haneut. Sirah dibengker ku lamaki deung disalinang sarung mawa batre. Sedangkeun saurang deui make iket ciga di kampung. Bajuna kampret hideung, sarta disolenang sarung, carana komprang nengahan bitis mawa kohkol awi teu mawa batre manehna mah.
2: Iye, iye. Direbut ku aing bajuna sia, disiksa sia jelema urang kagok ieu. Alus ieu. Mun ku aing direbut pakeanana, tangtu aing bakal aman moal kagok kumingkang ieu. Tapi kumaha ngarebutna nya? Manehna duaan, aing sorangan. Tapi wani asana mah. Dibongohan we lah ku aing, dikitik lah sirahna. Kitu ceuk hatena Rusli. Ari rona nu duaan leumbangna teu gancang, malah sakapengaraneg. Rada treret bisi aya jandela muka keneh, bisi aya nu perlu dibantu. Maklum di kota sok aya wae kajadian teh. Anu poho mareuman seuneu, nu poho nutupkeun gerbang, nu poho nyimpan motor di halaman, nu poho rupa-rupa carekna sare teh sare we capek meureunan. Regrona nu duaan eureun tinggal ngobrol ngan teu pati jelas. Teu nyaritakeun naon manehna teh. Ngan ka ciri aya cahaya ngemprai sakeudeung horeng ngahurungkeun korek api. Bledug haseupna ngalun ka luhur. Nu duaan rona teh bangun tenang teh kasieun. Eureun yeuh kabeneran si kurang ajar teh. Keun sia. Ieu dohok ku aing yeuh. Rusli nekat manehna geus teu mikirkeun untung rugina. Pokona mah manehna kudu meunangkeun eta baju sangkana luas salunta ulah curiga. Keteyeup. Rusli ngadeukeutan bari panonna melong kana duaan. Anu nukangan ka Rusli barang geus deukeut dan tak perah deui. Leungeun kenca Rusli ngejamret buuk terus didangakeun ka tukang. Ditanean ku tuur keduk cebet. Dengan katuhu kena beuheung. Atuh nu ditarajang teu kungsi ngagero ukur amekan anu katahan bari panonna buncarik truk namruk ka kejetan. Awas ya. Nanyo kajadian kitu nu baju hideung ka sima leungeuna ciga nu heuras teh ngagorowok teu soraan. Naon sia? Teh galawan sia? Nusa urang deui ngagorowok teu soraan kalah calanga bari molotot. Nyapubuh Rusli teh untung. Sakilat leungeuna nyamber kohkol awi nu dicekel corona. Kek dicekel hiuk cepet. Kana talang rona koloyong pru dina kamalir siak cekuk dijejek iga burungna ngabangkieung bari humarurung. Kadekeun si aceh. Kadekeun si kokol. Ceuk eta rona terus maksakeun ngalieu ka Rusli. Tapi teu ngomong. Hei atuh bro. Carehamna ditimbah di ku Rusli. Kusek pu rona teu soraan kapaehan saharita. Naon sia bolong? Rusli teu miceunan waktu. Harita keneh ngalaanan pakaian rona, iketna, bajuna, calanana. Terus dipake ku manehna. Ari pakaian bawa ti buih dibuntel, terus dibawa ini bari ngagereneng. Aduh. Hampura yeuh. Aing kapaksa ngarebut baju da aing hayang calamet. Kitu pokna terus ngagedi gleumpang gancang ningalkeun rona anu jadi korban. Parat gang gok deui bae ka jalan gede ngan teu pati rame ieu mah da ongkoh kaayaan beuki peuting deui. Rek ka kencar rek ka katuhu. Rusli bingung da teu apal karer jeung kidul teuing di mana eta teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh yeuh teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P-A
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda Carita Keur Balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Bruce Lee ngareret ku juru panon ningali tukang baso ngahanca nunutanana hugu hatena bunga nyeh seri letik terubah catur Sri teh celebek ngadahar baso ari utek terus muter neangan akal sangkan puting sebuah duit menang tapi taya akal anu sehat dah yang untung cina enteng teh hese atu pokok nama hiji-hiji na jalan ngalakukan kekerasan nudah ya ras-rasan. Wah, kepaksa ima yuh kerkimah beteng lapar terbuka duit aing make dangdanan jawara yuh ah iya diakalan siaku aing gerentesna balik terus meyakin baso nikmat pisan atuh karasa na puguh ke lapar mangi tukang baso bari nu dagangna kalah hese wae geus beak teh kutap ketap ciga nu hayang keneh mun teu sieun keburu beurang mah hayang deui ngan boga pikiran sejen manehna kudu buru-buru jauh kudu pisah tepi ka tempat tujuan penting eta keneh aduh geus kitu mah teu asa-asa deui kop kana lap kocing ka ngadeukeutan tukang baso anu keur nunutan det sungut na tukang baso teh dicocokkan kulama dengan ditalian kana bangku ngapuguh tukang baso teh teu bisa wala kaya ukur buncelik bari jeung reuwas asa dina pangimpian cicing sia cicing kurang ajar sia awas sia ku aing dipedog sia lamun maneh ngadon ngakorowok atau buncelik awas ya cacing sia diketik punuk nang sia ya sedengken Rusli ngan sakilat maut laci preh duit ngayang ngurus utang itung heula kerewuk di lawu cetet kena saku bajuna malah recehna oge dikukut kabeh ku Rusli teh aduh nuhun jang permios jang ceuk Rusli leos kaluar kedik ini tiluak dieuk deui tukang baso olohok rek ngagero minta tulung teu bisa rek nangtung hese tungtungna tukang baso teh tadi carinak dak bari melong kana laci anu geus kosong itu tah kajahatan Rusli teh teu kagoknya baraya duh naudzubillah min dalik kulah kitu urang.

0: Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawa teh beuki tiis, cai ibun geus mimiti turun. Nurek balanya ka pasar geus barijil harita teh, malah ayeuna mah brai we balebat. Jang-jang peuting mimiti nyingrai, terus ngalingkup brai weh beurang harita teh. Mimitina mah ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh, beuki beurang, beuki loba. Nu dagang, nu reka pasar, nu jalan-jalan, aya oge nu lumpat ngahaja olahraga. Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan. Beuteungna karasa murilit lapar ka tiisan, suku jeung leungeun asa hareuras. Jung nangtung nguliat bari babatek.
1: Aduh. Beurang geuning ieu teh yeuh ah. Hah, keun bae wayah kieu oge lah. Aing kudu buru-buru tepung jeung si Ian. Satuluyna aing kudu balik ka lembur hayang tepung jeung kolot. Ceuk Rusli karek harita inget deui ka bapana jeung aya niat rek balik itung-itung nyumput. Kitu Rusli mah lain sono ka bapa teh tapi nyumput. Terus leumpang muruk ka imah Pak Aris. Hatena rada deg-degan bisi aya nu apaleun kamanehanana. Jeung deui bisi aya polisi nu ngudag-ngudag kamanehanana. Akhirna go ka hareupeun imah Pak Aris. Gebeg. Rusli ngagebeg. Lantaran rame loba jalma jeung diburuan aya tenda loba korsi. Rusli ngahulang mikiran eta kajadian.
2: Aduh.
1: Aya naon eta nya?
0: Gerentes hatena. Atuh teu tulus rek asup oge kapaksa mundur deui si Rusli teh. Kapaksa mundur deui nguliwed kana buni. Gek diuk dinu batu. Tadali langahuleng manehna teh. Cicing di dinya teu aya anu nanya nu ngaliwat ukur ngareret. Tung-tung na Rusli teh panasaran nyaba saya budak ngaliwat ku Rusli dipegat langsung ditanya.
3: Jang, aya naon di bumi Pak Aris?
4: Apan? Den Ian bade nikah, Kang.
3: Rek kawin iraha di rapalanana jeung kasaha kawina eta teh?
4: Nikahna teh ka cuti ti cek beja mah, Kang.

Waktos naparantos teu kapan deui nya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teu neun di handeuleum hieum, urang tuna di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di taun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teh jasa barang dam.

0: Mudahan abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Haturkeun nuhun abdi pribados oge ti Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun nepasnya.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: pamit. Gusti Agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
2: Pak Solehudin.
1: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4 RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyotos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
1: Ku Alpha Propolis ya, Pak? Alpha
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
2: Kaki terus rada aya gitu, terus rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
1: Alhamdulillah berarti tas sakitnya banyak.
2: Munda, sami dari darah, sami tiba yuk naya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
1: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
2: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajang teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
2: Insya Allah gitu.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu.
1: Aturan nuhun pak Solehudin. Pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, nya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kantos sana, semuanya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng ka sehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meuseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu tarawas panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah nembe aya pangkan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, terus upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma, naon wae?
2: Ma, teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah, lamung tos raosnya. Terus, mam oge raos deuhnya gitu. Terus, tas na asma oge, mulai tara janten, nembe saminggu teh, nge karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak?
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibak kandaji alhamdulillah gitu nya mah teh iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riyeut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami kana panyawat teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah, aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ulah kin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panggitannya.
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Oh.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha Pak namina Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Habis sapertos ka dokter kita aya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan ya na.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah ya na alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu. Iya raosin ya inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya perubihan gitu saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayo nanti badai majang kedua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun, baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ieu teh sareng saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
4: Panyawatna teh atul gitu. Atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Tos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku Alfa Propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah. Tah uninga Alfa Propolis di mantan bapak?
4: Tina iklan ti radio gitu, ti UNASKO.
3: Bapak tos saeup sabaraha botol?
4: Tos 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi Alfa Propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karawasna jantan eta lambungna jantan ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
4: Nah, mudah-mudahan gitu.
3: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bilih aya anu perlu ge Alfa dongkap gitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palimana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ya, panyawat tos lami.
6: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karaos ku ibu.
6: Alhamdulillah netadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
5: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
6: Radio Pis lawan pina Radio Pis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi apa propolis.
5: Ibu hatur nuhun. kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jam 100 alpa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
6: Amin amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata.

Bazar dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Teteh Rohmah.
4: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
5: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
4: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
5: 58.
4: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
4: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder gitu tah.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
5: 2020 ngawitan teh.
4: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
5: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
5: Alpha Propolis.
4: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiu dienten, mentek ah percanten we.
4: Alhamdulillah.
5: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena soca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
4: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
5: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
4: Ibu di Aina tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
5: Nembe sabotol, sareng Aina nembe dua.
4: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
5: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, tos saminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
4: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
5: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
4: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
5: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alfa Poporis abi oge tos damang anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
5: Amin. Amin. Amin ya rabbal
4: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
5: Sami-sami dek.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja, pakai nih. Tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong.
7: Tetes mata, Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga 8 kali lakukan pemerasan, 4 oknum mengaku wartawan diamankan polisi. 6 hari hilang, mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan.
2: Info Alpha. Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
3: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
5: Pak Solehudin.
4: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
5: Mun RT 4 RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyotos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
5: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya, Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
4: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
5: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seul gitu, ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus dayang
4: alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya
5: munda sami nyar darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
4: bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali, Pak?
5: Sementara wisma ada sesi saumban Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
6: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
6: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal. Ya dilekeunan pak konsumsina.
5: Insya Allah gitu.
6: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa dah ku bapak oge ayah karawasna gitu.
6: Aturan nuhun pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya.
9: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Oh, gitu. Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas
10: matanya. Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
10: ketiga.
9: Botol ya.
10: Iya.
9: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
10: Iya.
9: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
10: iya.
9: Perubahannya nyata gitu
10: nyata.
9: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
13: www.radioprssnijabar.net.
14: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
15: kisruh SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk Dinas Pendidikan. Kunjungan wisata membludak, PAD Pangandaran lampaui target. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
16: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
16: Kilas Radio.
13: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
15: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan Senin 6 Juli. Mereka, sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan SMPN 2 Kecamatan Garut Kota. Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
17: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan bahwa ada kuota di sana yang tersedia. Ketika awal kuota itu 32 kan sudah tidak mungkin sebetulnya. Ketika kuota itu berasalkan dari desa-desa atau wilayah setempat yang mempunyai satu sekolah, berapa sih lulusan SD-nya? Sementara di Garut Kota ini tentunya kelulusannya dari SD itu sangat banyak. Otomatis harus dipikirkan tuh, kelulusan-kelulusan jangan sampai tidak tertampung di sekolah kelanjutannya.
15: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
18: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan akan diskusi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan menerapkan bisa sekolah. Intinya begitu dari kami.
15: Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa, serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis menceritakan panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin, sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan.
19: Tiba-tiba aja datanglah monyet, gitu. Kan di sini banyak makanan, menangkan tuh. Jadi, di habitatnya sudah nggak ada makanan, kali lari ke sini. Di sini banyak tanaman, kan tanaman tani, jagung, kacang tanah, ubi, gitu ya. Otomatis nyerang ke sini gitu. Sekitar 60-an lebih lah. Kemarin jam 9. Kalau di sini kerugiannya jagung, kacang tanah, terus singkong, ubi gitu. Tiap tanam sampai 6 kali.
15: Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet. Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan keseriusannya mengakhiri persoalan banjir yang selama belasan tahun menghantui kawasan Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi turun langsung meninjau proses perbaikan sistem drainase di Jalan Muhammad Hatta, titik yang selama ini menjadi langganan genangan setiap musim hujan. Bagi pemerintah Kota Tasikmalaya, penanganan banjir bukan sekedar pekerjaan infrastruktur, tetapi menjadi prioritas untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Genangan yang terus berulang dinilai mengganggu aktivitas warga, merusak lingkungan, sekaligus menurunkan kualitas hidup masyarakat. Fiman menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui rekayasa ulang sistem drainase dengan dukungan Kementerian PUPR. Menurutnya, langkah itu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di kawasan Kalangsari. Dirinya mengungkapkan, Jalan Muhammad Hatta yang merupakan jalan nasional selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan pembenahan sistem drainase menyeluruh. Akibatnya saat hujan deras turun, air kerap meluap dan menggenangi kawasan di sekitarnya.
16: Dari PU, Kementerian PU, ini mengintervensi dan melakukan rekayasa drainase yang ada. Yaitu sehingga nanti banjir di sekitar Kalangsari ini, di Muhammad Hatta ini, itu tidak terjadi banjir dan genangan lagi. Kemudian juga nanti kita diteruskan dengan saluran drainase yang membuang ke Cilose ya, Cilose jadi kewenangan kota. Jadi sudah saya lihat juga nanti seiring dengan pembangunan yang ada di mana di Muhammad Hatta ini crossingnya gitu. Nah, untuk pembuangan ke Cilose-nya kita juga akan lakukan perbaikan juga di sana, rekayasa lah, bukan perbaikan, rekayasa dengan ganti si paralon yang sekarang lebar berapa? 8 in menjadi yang lebih layak ya.
20: Kilas Radio.
21: Kilas Radio.
20: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
22: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
23: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
24: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
23: www.radioprssnijabar.net.
24: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah. Dalam kurun waktu 10 hari, sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026, penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan, peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
2: Selama libur sekolah ini ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. Itu sekitar 800 ribuan ya, 800 ribu orang berarti. Dimana? Yang dominan Pangandaran. Pangandaran itu hampir 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Kalau saya lihat prediksi sih dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang kemarin itu angkanya hari minggunya hampir 900. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih besar.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 8.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor, sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terus sampean tingletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
4: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos kamana wae, Bu?
5: Kadok ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya.

0: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun karena kesaksianannya. Di doa tiabdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, Ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: انفو اربع.
1: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik.

0: bahwa yang imun yang terlemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
3: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawa rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak ngutaya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku Alfa Propolis.
2: Ku Alfa Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alfa Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alfa Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
2: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
3: Munda, sami dar darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
2: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
3: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye, subuh genep tetes.
2: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku Alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes MAA ini. Bapak

0: Namin apa?
1: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes maaini teh tos ngangge seberapa botol, Pak?
1: Tes maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
1: Alhamdulillah, jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul, tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi bengrak iya mah panon mah kehitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah tenanan situ sawas-sawas mainan.
0: Bapak kita tos kamana wae ya tiang pengobatan mata pak?
1: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seseur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng dah resep.
0: Nuhun pisan kasaskian bapak terus nganggo tes maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, di hiji lembur kacaturkeun nu boga jamban pribadi teh ukur wakuwu. Lian ti wakuwu mah mun rek BAB teh sok katampian atawa aya oge anu kawalungan. Masyarakat di eta lembur saurang oge eueuh nu wani cucungah ngadon milu BAB di jamban wakuwu. Najan ti peuting oge mun tajam BAB teh sok dibelaan ku kurusukan ka kebon. Jeung deui jamban wakuwu teh salawasna dikonci kacuali mun manehna rek BAB kakara panto jamban teh dibuka. Dina hiji isuk, harita teh poe Minggu. Wakuwu saperti biasa ngalongok jamban pikeun BAB. Katempo manehna ngagidig muru jamban bari nyeklan beuteung. Pok harita teh manehna kukulutus.
1: Aduh, mules beuteung yeuh. Gara-gara loba teuing ngadahar boleh dibangke.
0: Putrak harita manehna teh muka panto jamban, bus asup gog cingogo dina pangheujeunan. Sigana harita polah wakuwu teh diperhatikeun ku barudak anak tatanggana anu keur memejehna balangor. Nempo wakuwu asup ka jamban teh, budak anu huluna petot minangka pamimpina mere isarah ka batur-baturna sangkan ngadeukeutan jamban. Atuh burudul harita barudak lalaki wungkul aya kana 10 urangna ngadeukeutan eta jamban. Bari masing-masing maranehna teh marawa piriwit. Budak anu huluna petot katempo harita teh noong ka jero jamban. Kabeneran pipinding jamban teh dijieun tina bilik. Jadi teu hese lamun hayang nempo anu aya di jero jamban teh da bilikna loba nu copong. Ari wakuwu nu keur cingogo dina pangheujeunan, katempo ku eta budak wakuwu teh keur nyureung. Sungutna harita teh katempo jebeng bari humarurung.
1: Aduh, nah liat-liat teuingnya. Abong boleh dihideung. Di daharna seuseut, dikaluarkeun nage sarua seuseut. Cing, nuhujina rek digentakeun ah. Satu, dua, tiga.
0: Barang wakuwu sabrol-broleun BAB narek bijil, budak nuker ngintip teh ngacungkeun curuk mere isarah ka batur-baturna. Bareng jeung kitu kontan barudak nu dibere isarah teh niup piriwit sakali. Prit. Kebeng. Wakuwu teh ngarenjag. Ngaheujeuna oge nepikeun ka eureun, tuluy ngahuleng bari kadenge ngomong sorangan.
1: Sora naon tadi tehnya? Siga-siga sora piriwit. Moal kitu wasit main bola sasab ka lembur. Beuli teuing ah.
0: Tuluy wakuwu teh harita humarurung deui.
1: Lihat-lihat tuinya. Tah, reka luar.
0: Barang kadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun deui curukna. Atuh kadenge deui harita teh sorah piriwit sakali. Prit. Kebang deui bae wakuwu teh ngarenjag Paramitra.
1: Tuluy harita teh ngomong rada tarik.
2: Lah, aing mah kakara ge nongol rek kaluar kalah nyurup deui.
1: Jadi sahanya umpan piriwit wayah kieu.
2: Ah, eta mah keur kabeneran bae meureun.
1: Tah, ka luar deui tah. Geus nongol ieu rek bijil.
0: Jeuk wakuwu teh harita bari nagogna teh rada diangkat bujurna saeutik. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun curuk dua nana minangka isarah yen niu piriwitna teh kudu rampak. Atuh Paramitra, ter harita teh sorap piriwit mani rame, masing-masing budak niupan piriwit patarik-tarik. Atuh kaayaan didinya teh jadi rame ku sorap piriwit. Paramitra sadaya, wakuwu teh harita jadi nafsu, manehna sadar yen harita teh barudak anak tatanggana keur ngaheureuyan manehna. Tetatapa sini deui jung wakuwu teh nangtung tuluy muka panto jamban. Barang geus aya di luar breh katempo loba barudak keur niupan piriwit. Nempo wakuwu kaluar buriak teh barudak balubar katawuran. Pecir lalumpatan bari pating corowok.
3: Kuwu
1: Waku teu cicingeun. Mireungeuh barudak lalumpatan teh, maneh nage tuluy lumpat ngabledig barudak, bari leungeun anu sabeulah ngamang-ngamang rancatan. Sedang leungeun sabeulah deui, nyekelan kolor, bari ceuceul heuweungan ngakalakeun barudak.
2: Hei, bebegit! Kurang ajar sia, montong kalabur, diudak sia ku aing.
1: Becir harita waku teh lumpat paramitra, maneh ngagegag. Ngan atos pikeun manehna, ujug-ujug kolorna teh morosot.
2: Kudawat
1: harita teh sukuna teh kasarimpen ku kolorna. Atuh para mitra, curalit harita waku teh jungkir. Kujubar kana hawangan. Waku teh harita nyangkere para mitra dina hawangan. Bari kadenge gerang-gerung.
2: Aduh.
1: Nah, atuh nasib aing teh kieu-kieu teuing.
2: Bebeunit atah adol sia.
1: Ngaheureuyan aing teh teu bosen-bosen.
2: Aduh.
1: Jeung ieu aing kudu BAB di mana nya? Ari di hawangan era bisi aya nu ngaliwat. Ari rek balik deui ka imah jauh. Katampian bae ah. Tuluy waku teh harita setengah lumpat, murut tampian anu teu jauh ti dinya, bari ngajingjing rancatan. Teu sabaraha lila waku teh geus anyog katampian. Tuluy harita teh manehna muru balong gede. Kasampak di sisi balong teh aya kobong ngajejer satilu-tilu. Tuluy ku manehna teh ditempuan hiji-hiji, tapi kobong teh eueuh anu kosong. Kobong beulah kaler di tempatan ku aki rayud. Kobong anu tengah ku aki ganteng, sedengkeun kobong nu beulah kidul di tempatan ku Bahrowi. Waku ngarasa bingung nempok kobong geus kaeusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu Mawar Bodas tina radio. Kadenge pok waku nyarita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong khasiatna tami maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuhun ibunya, bidu hati abdi. Saataslah konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
9: ya.
8: Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat untuk kalian ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Waku bu ngerasa bingung nempok kobong geus ka eusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu mawar bodas tina radio. Kadenge pok waku bu nyarita. Kirayud, wayahna euy dewek nyelang sakeudeung atuh. Teu kuat yeuh geus nonghol. Aki Rayud ngadenge wakubu nyarita kitu teh, maneh nanyureng bari kadenge nembalan.
2: Enak mae. Ngeheula sabar atuh. Dewek ge kagara nagog can bijil-bijil acan. Kagara diancang-ancang. Yeuh, yeuh, ancang-ancang yeuh.
1: Cek Aki Rayud para mitra, teu mirosea ka wakubu anu geus rek sabrol-broleun. Atuh wakuwu teh ngarasa keukeul para mitra. Ngan hiuk bae harita teh wakuwu neungeul pipinding kobong ku rancatan. Kumurang, sareng teh manitarik para mitra. Malum pipinding kobong teh dijieun tina seng. Kebeg, Aki Rayud teh ngarenyag para mitra bakat ku kaget. Atuh gara-gara ngarenyag, anu tadina geus sabrol-broleun rek bijil teh jadi nyurup deui.
2: Jadi nih. Aya-aya baik gangguan nih. Geus rek mijil ngalah nyurup deui.
1: Geus nenggeul pipinding kobong ku rancatan mah, wakuwu teh tuluy indit muruk kobong anu tengah nu ditempatan ku aki ganteng. Anu mana harita teh aki ganteng geus aya kana sajamna nagog di eta kobong. Kasampak aki ganteng keur nagog bari tetembangan.
2: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomiran. Nineung deui, nineung deui, inget bae ka popotongan.
1: Kitu cenah kita tetembangan teh. Ngan ujug-ujug jep harita teh aki ganteng jempe ngahariringna. Sabab hareupeun kobong katempo wakuwu keur ngabedega bari ngajingjing rancatan. Dengan tuaku harita teh katempo nyureng, siga anu keur nahan kanyeri. Kadengnya aki ganteng nanya tihula.
2: Yeh, gening ayah waku, wu. Tos nanggung naon, wa, gening mawa rancatan.
1: Nu ditanya harita teh katempo ngusapan bujur bari muringis. Tuluy nembalan tambah era.
2: Puguh dewek teh tos tibu bulak nanggung berak. Wayahna atuh ki ganteng, dewek nyilang heula sakeudeung ye. Ieu geus nonghol bisi kaluar dina calana.
1: Ngadenge waku nyarita kitu, aki ganteng teh nembalan bari muncereng.
2: Enak bae. Dewek nu teh heula ge can bijil. Tuh kali tuh kakobong nu belah ditu.
1: Harita teh aki ganteng nunjuk kana kobong anu ditempatan ku Abah Rowi. Teu bisa majar kumaha leos waku teh indit, tuluy muru kobong nu ditempatan ku Bah Rowi. Barang srog anjog kadinya kasampak Bah Rowi teh harita nagogna nongongan lawang kobong. Jadi nagogna teh yang hareup ka tukang gitu para mitra. Dua leungeuna harita teh katempo ngembing kana pipinding kobong. Kadenge Bah Rowi ngagerung, pipinding kobong oge nepikeun ka ngageter. Nempo Bah Rowi nagogna nonggongan lawang kobong teh para mitra, wakuwu ngerasa sugema. Manehna boga kasempetan pikeun milu nebeng nagog di eta kobong kalayan teu kudu bebeja heula.
2: Wah, kabeneran yeuh. Si Rowi nagogna nukangan dewek. Jadi mun dewek asup ka ieu kobong teh, manehna moal apaleun.
1: Eka asup ah. Gerentes wakuwu bari salelep harita teh asup ka eta kobong, tuluy manehna nagog mani ati-ati pisan sieun kanyahoan ku Bah Rowi. Atu harita waku jeung Bah Rowi teh nagogna patukang-tukang. Ngan pikeun waku manehna teu laluasa. Hayang marurung oge teu bisa, sieun kadengieun ku Bah Rowi. Antukna waku teh ukur bisa nyureng. Sedengkeun Bah Rowi harita teh kadenge deui ngagerem bari awakna semunga deg-deg.
2: Lihat-lihat tuh inya. Kudu disakalikeun sugan ngaheujeunna yeuh. Wah.
1: Bareng jeung kitu para mitra, ujug-ujug kadenge sada aya anu murag ka hanapeun kobong. Itu para mitra nu kadenge ku Bah Rowi. Manehna ngarasa heran sabab teu karasa aya nu bijil tapi sada aya anu murag kana balong. Manehna sajongjongan ngahuleng bari ngomong jero hate.
2: Eh, nah hanya rarasaan mah can bijil tapi geuning sada aya nu murag.
1: Ngarasa panasaran tuluy manehna tungkul nempo ka handapeun kobong. Breh teh katempo ku manehna aya rancatan ngambang. Bah Rowi katempo kerung bari kadenge ngomong sorangan.
2: Wah, geuning rancatan? Tengarti aing mah. Pira aku dewek BAB ngaluarkeun rancatan?
1: Sedengkeun wakuwu, barang nempo rancatan murag deh rewas lain dikieuna.
2: Wah, cilaka. Pasti aing bakal kanyahoan ya. Tapi teu nanaon lah. Geus kagok asong, ku ngabehna bae lah.
1: Bah Rowi anu harita masih keneh tungkul nempo rancatan, manehna panasaran hayang mastikeun narancatan saha anu bieu murag teh. Tuluy jung manehna nangtung. Barang jung nangtung gasrik imitna anu molenas teh ngagasrik kana sirah wakuwu. Atuh kebeg manehna teh nyarenya.
2: Naon yeuh?
1: Lieuk harita manehna teh ngalieuk ka tukang, breh teh katempo ku manehna aya sirah jelema rada butak lebah kulincirna. Atuh gebeg deui bae manehna teh ngarenjag. Bah Rowi teh ngarenjag bakat ku kaget pacampur jeung reueus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
12: Assalamualaikum Pak.
13: Waalaikumsalam.
12: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
13: Bapak Mbing.
12: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
13: di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
14: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
13: 55.
14: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
14: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
13: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
14: 10 tahun ya, Pak?
13: Mohon.
14: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
13: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae kitu.
14: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan yang benar wae, Pak.
13: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya.
14: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
13: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah, sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
14: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
13: Di Radio Peace FM Ciamis.
14: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
13: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
14: Mohon.
13: Ayo genep tetes gitu.
14: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
13: Mohon.
14: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
13: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat,
13: rezeki
14: bagi sadayana tambi lancar banyak.
13: Mohon amin.
14: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
15: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya?
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini
17: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair
17: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak,
17: ya.
18: Enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
17: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari
17: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: 2 kali ya.
18: 2 tetes.
17: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
18: 2 tetes, iya betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Iya.
18: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
17: Tesma Aini.
18: Iya. Barangkali cocok.
17: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
19: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: 102,4 FM Radio Pi.
21: Radio Pi.
20: Sahabat sehat keluarga.
0: Bahrawi teh ngarenjak bakatku kaget pacampur jeung reuwas. Tapi telila manehna sadar yen di eta kobong teh aya jalma sejen anu ngahaja milunagog. Atuh gantawang teh manehna nyarekan.
2: Hei, kisilah. Saha nika? Wani-wani ngabongohan dewek sia. Halika ditu. Tuh, rek nagog mah di walungan.
0: Ari wakulu para mitra siganu pasrah. Manehna dicarekan kitu teh teu nembalan da rumah sasalah. Ngan lieuk bae manehna teh nempo ka Bahrawi bari nyerengeh. Atuh Bahrawi kaget barang nyaho eta jalma teh nya eta wakuwu.
2: Aih, geuning wakuwu? Pan boga jamban pribadi wakuwu teh. Naha make hayang nagog dina kobong umum sagala? Halika ditu ah.
0: Ngadenge Bahrawi ngomong gitu, wakuwu luah lewe.
2: Aduh, tong kitu euy Rawi. Dewek teh keur kabelet yeuh. Wayahna tuh milu nagog sakeudeung.
0: Ngadenge wakuwu ngomong gitu, Bahrawi muncereng.
2: Teu bisa. Pokona wakuwu kudu nungguan heula dewek nepi ka tuntas. Bisi kabelet mah nagog bae tuh di ditu di walungan.
0: Atuh para mitra jung wakuwu teh nangtung, tuluy kaluar teh jero kobong, leos init muru walungan. Leumpangna ngagegag semu egang, bari nyekelan kolor nu rek morosot. Teulihat manehna geus anjog ka walungan, tuluy neangan tempat anu merenah pikeun nagog. Breh teh katempo ku wakuwu, aya batu anu rada gede, tuluy gog cingogo bari nangeuy gado. Teu ngendek lila, Burudul teh tibeh kulon aya aleutan budak anu tadi ngaganggu wakuwu waktu di jamban. Sigana barudak teh rek ngadon marani di walungan. Barang anyog ka walungan, breh katempo ku sarerea, kasampak aya wakuwu keur nagog dina luhur batu. Atuh reung harita barudak teh tingraraneg eureun. Saurang di antarana ngantelkeun curug kana bibirna.
2: Tong ribut. Urang intip yuk.
0: Tuluy barudak teh meureut tempat anu rada bunyi supaya tong katempoeun ku wakuwu. Sedengkeun wakuwu harita teh katempo nagogna elekesekeng teu daek cicing. Kadenge manehna kukulutus.
2: Cadol teh, kudu bari kumaha nya? Asa teu tenang pisan ieu teh. Teu cara di jamban atawa dina kobong. Bakuna mah sieun sing aya nu ngintip.
0: Najan bari elekesekeng teu burung wakuwu teh ngaharekeng bari nyureng.
2: Aduh.
0: Nah ieu teh ongkoh kabelet, tapi liat.
2: Saeutik deui. Aduh.
0: Barudak anu ngintip teu jauh ti dinya. Nempo wakuwu nyureng teh, budak anu huluna petot ngalungkeun batu sagede muncang. Pas pisan murag kalebah wakuwu keur nagog. Plung.
2: Batu teh meneran pisan murag kana cai walungan handapeun wakuwu. Tah, si bijil.
0: Ceuk wakuwu. Manis siga nu bungah para mitra ngadenge anu pak plung teh. Disangka nama bijil. Padahal mah batu.
2: Ke. Asa anger mules geuning beuteung teh. Ongkoh geus bijil. Cing sakali deui ah.
0: Nempo kitu rikat budak anu keur ngintip teh ngalungkeun deui batu. Ayeuna mah batuna teh ukuranna sagede peureup. Atuh para mitra blung. Harita mah sora batu murang kana cai walungan teh leuwih tarik batan tadi.
2: Rada gede ayeuna mah nu bijil teh.
1: Pinanya beteng teh anger bae mules. Eueuh robahna. Cing, sakali deui sugan. Cek waktu para mitra hari tamah bae bujurna teh rada diangkat. Bareng jeung kitu rikat budak anu huluna petot ngacungkeun curukna mere isarat ka batur-baturna. Atuh para mitra barudak anu sejenna teh kompak harita teh niup piriwit patarik-tarik. Prit prit prit prit prit prit prit. Kom, waktu teh ngarenja geureus para mitra. Liuk harita manehna ngaliuk kalebah sora datangna piriwit. Breh teh katempo barudak anu tadi ngaganggu manehna basari jamban kasampak keur nariupan piriwit. Ari barudak para mitra barang nyaho wakubu nempoen kamaranehna teh ngan becir bay harita teh lalumpatan bari paking corowok. Kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu, kuhu. Wakubu teh para mitra kacida napsuna kadenge manehna harita susumbar. Hei, siap bebenyit kurang ajar. Montong lalumpatan siap. Diudag sia kuaing. Cung harita wakubu teh nangtung tenolih kana kolorna anu morosot. Kakarage ngalengkahkeun sukuna kudawat harita teh kaparijet ku kolor. Atuh para mitra kulesat harita wakubu teh tigulesat kujubar. Manehna tigujubar kawarungan. Tuluy roroesan muru ka darat sanggeus anjong ka darat, brak diuk bari ngahinghing ceurik.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
22: Pak Aca.
21: Bapak Aca teh ti Palimanten.
22: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
21: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
22: Abdi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres tos itu.
21: Salami eta aya perobihan atadapi kumaha?
22: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
21: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
22: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
21: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
22: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
21: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
22: Ti radio.
21: Nah, alhamdulillah aya karo

0: konsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan?
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten?
4: Brebes.
3: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur
4: ya.
3: Pandangan kabur.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
3: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
4: amin.
3: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
4: amin,
3: sehat
4: amin.
3: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Bijin dengan teh sahai Ibu teh.
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu.
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alpa Propolis?
5: Sate acana ngaleut Alpa Propolis. Anu karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alpa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
4: Tos CF sabaraha botol ibu?
5: Bagi sabotol.
4: Juga sebuah dikereyeh nyambu yang dikereyeh ngalahkan apa-apa kita yang saya kamar dengan tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atau napi panyawat nusanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
5: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alpa Propolis.
4: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana Alpa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alpa Propolis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813 8000 6 8 6 0 0 6 8 6 0 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan TESA bukan ya terus apa dong makanya
8: kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
10: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
10: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.
2: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Azahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
4: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
1: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
4: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
5: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Azahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja.
4: Nadira Azahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
3: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
6: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
7: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
6: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
8: pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan memenuhi sekolah. Intinya begitu dari kami.
3: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
9: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
10: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, tidak ada. Tadi aja komplikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga berkoordinasi dengan tim, bahwasannya saat ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulennya dokter bedah plastik, penyakit dalam, dokter forensik SDO itu masih itu saja yang dilakukan.
9: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel. Sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
11: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatannya membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah, tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
3: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
12: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut Api, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi terlebih pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
13: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya 18.800, harga pupuknya buat makanan ayahnya kalau murah. Kalau di harga standar hari ini jualnya 25, kalau ecerannya 27.
12: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
3: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau Pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
14: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
15: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
14: Kehadiran kios Pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
16: Warga masyarakat kami bisa membeli barang, bukan dapurnya itu, lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
14: Masyarakat berharap program kios pangan keliling dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Atuh wajib eh tumaros ka emak. Cing, cing.
1: Aduh, ampun teuing Kakang Semar.
0: Cing, cing, cing, cing, cing.
1: Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana anu sakitu dedeh ulas asih kakaula. Daya deh, daya deh. Pangeran di dunia teh lintang tisalira Kakang Semar. Punyungan kaula, semahkan kaula, damak-damakan kaula. Atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileuleutik teh dipepene ku dunya. Mas picis kumarin cingi inten jumanten hoyong naon paripaos namua burung laksana.
0: Sumuhun da putri raja mama. Terah menak aya ditikah ku bapak. Anu sakira regedna dicandak oge di bumi anu sakira yodna. Uyuhan, uyuhan mah teu aral oge.
2: Mun kitunya istri
0: teh uyuhan betah.
1: Dawala. Kasenangan jeung kabagjaan teh bisa diukur ku dunya wungkul. Tapi kadeudeuh ka nyaah bapa maneh anu blok-blokan ka mah teh luar biasa dawala. Nyaah na teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula. Kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tidu jadi salaki.
0: Sarebu hitnya lumatak dewek mumbuka pemajikan geus yeun teu mangisara emak.
2: Iya kitu.
0: Heeh.
2: Cing rayagan yang anu kitu
1: pemajikan. Sawangsulna bapana kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh.
0: Ih, ma. Apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir?
2: Ya, eta.
0: Oh, syukur, syukur. Dume. Bapak teh pan mawa anak sampeuran satilu-tilu si Cepot, si Dawala, si Gareng. Hah?
1: Parantos jadi anak kaula lahir batin astra jiga Dawala jeung Dala Gareng.
0: Hosok dirungsing unga poe.
1: Aduh, atuh sawajarna, sawajarna ka indung madak dak deungeun-deungeun mah geuning teu wanieun.
0: Oh,
1: nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak.
0: Naon sia teh seuri?
1: Nya eta dumeh anak bararaong.
0: Ah. Da abdi ge emak lahir batin dunya akhirat paripaos nanya ah tama teh teu asa ka anak sampeuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah. Mate indung abdi, pujaeun abdi, punjungan abdi, semahkeun abdi, damak-damakeun abdi.
1: Syukur.
0: Tong disebat anak sampeuran, emak indung abdi, asli abdi, putra emak asli. Syukur, syukur. Tah. Saja bana ti kitu. Urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa kena gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih
2: jadi pupuhu lemur
0: kapala desa sumuh
1: taku kituna
0: sumuhun pakades kumaha.
1: Dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari ta urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalametanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung kadieu
0: pangaulaan juragan Arjuna teu aya ayeuna teh sumuhun
1: ha kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si Cepot unggah adat.
0: Sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh Aang teh bilih aya kapalai Aang sok blak-blakan ah teu perlu nyaho cenah si leing mah kitu
1: mah bebeja ulah cara bebenyi teh
0: da si cepot teh geus gede
1: blak-blakan
0: ulah sumpuh salinu cing pangneanganeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diprihatikeun guru jadi kolot tu gening itu
1: tuh
0: jang astajingga anak maka dia jang
1: ah
0: ya wala ya wala
1: saur bapak kadieu cenah
0: sieun dicarekan
1: moal kadieu
2: calikna di dieu yeuh kang
0: ah teuing dibawa si Isar kitu nya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Syampurasun.
1: Rampes jang.
0: Rampes jang ka dieu anak ieu.
2: Sono, cari pas-pas
0: bae. Si Bapak pihatur Bapak. Ya, ya, eta mah.
1: Tong ceurik jang. Heuh diterima.
0: Si Bapak pihatur abdi. Aduh. Tobating anaking astajingga anak mayang nuhun cu cager yae ti mana wae ari maneh mah teh melang lain kunanaon cepot perjanjian kamu kagagan teh mah oh jeung lainnya betul sedih nya sih masih kan milu sedih kai
2: jebeng
0: ya ting hayang naon
1: teh sok bebeja
0: mawi abdi teh bapak mawi bapak abdi teh pangaduhi ka kieu teh kapangaruhan ku impian abdi teh hate teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapak oh aya problem batin
1: nya naha naon jang
0: ai kawitna mah abi teh ngimpi mah
1: ngimpi naon jang ngimpi naon
0: ngimpi naon atuh aa teh abi teh upami teh lepat madina wengi jumaah
1: nya
0: ai ngimpi teh kitu abi teh ke di patamanan we aya taman anu metak endah kembang-kembang warna-warni akhirnya tetaman teh kurunyung teh aya istri gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh ruban dangdosan teh dangdosan putri raja ayah kabri teh jonohel gitu ayah abri teh ngalih kabri teh kedeprak dihuk da isin ngal rupiah nana aduh bapak teh acan dikir nage abri teh acan menakan rupi istri anu model gitu cuman kalau jeng hayu pekte manehna teh pak ka abdi teh kana tak-tak kana baju abdi dibedoh kaluhur abdi teh diwarang nantung
1: heeh
0: bari jeung abdi teh aduh teu sirikna ngompolan maneh ku isin-isina
1: ha
0: deudeuh teuing nya ngeunakeun ngaran abdi teh Wirginingsih
1: saha
0: Wirginingsih cikengneng teh di mana apa dia cenah nagara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh leuh hilap deui nagarana mah abi teh hiji-hijina putri raja
2: putri tunggal
0: kitu kan
1: tuluy
0: tuluy kumaha
1: tuluy jang
0: abi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamegat anu sapertos kieu teh tipu kieu teh kitu ka abdi teh. Kora ai tipu aing tipu naon.
1: Tipu akang mah tipu ting.
0: Nah, sia teh heueuh.
1: Poek. Atawa tipeureu.
0: Nah, bilih di babu ke ku aing tola.
1: Terus?
0: Terus? Moal boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapeung api, sakapeung gang teh apa ni? Tak itu jadi abdi teh kaedah dan ku impian bapa. Abdi teh teh sanggup hirup, abdi teh sakapeung, ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagancung maneh.
2: Model abdi meureunnya.
0: Tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku mah kajeng kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuh eueuh rangkap aya. Tobat teuing astajinga. Seolah-olah abdi teh piit nginik-nginik pasir jog-jog ngeureuy buah roa ngajul bulan ka tiung. Kahayang dicungcung langit ya kakak kahon tahak abdi jalma sangsara model abdi hayong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate karena ge hate teh bisa dipangpalerkeun bapak ka dileuwae dina kongkolak panon eta istri. Jadi abdi teh pangnupi ka kieu hayong amitan kana jadi sepuh. Hoyong nyingkah di lemur dek nuturkan inung syuku nah teteh maka yang ngimpi abdi tidak mau pati-pati ngimpi lemur awak kenyataan mau balik muncan pangi abdi teh lukut naon negara wilubuk hidang jadi bodas dada antara kena bumi buluan belut jangan-jangan orai muncan kapangi mawa kawangsul. Ayah nu jadi sedih terdawala mak senewa nu mengalahkan suluh jeng cahi biasa nama dewek kawala dewek bihapik bin emak
1: nyerinya hati oh nyatuing
0: aduh tobating anaking dawala.
1: Jadi kaedanan ku impian
0: lancing usap pengejak istighfar jang eta oge unggah hudang syarat cik teh istighfar istighfar agar we teh sageur nah ye teh bapa impian nah ka impikeun disebut ka impikeun teh beurang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan teh pernah pangih jeung cokolot lah ngimpi itu jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun.
1: Jadi
0: abdi teh bade mios ti lembur bapa aduh disuhunkeun teh doa nanti bapa sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh janes teh hoyong mantosan ka priyogian emak sareng bapa di ilmu
1: hayang tuturkeun inung syukur si aing teh sareng gugu maka aing init init
0: abdi mawi abdi dongkap teh kitu bade anu merestu we nuhun anak kanya ah kasih bapa abdi ngurus diurus ku bapa ti kapungkur tu kayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nyuhun berat narima kinana kasamung ku kanya ah ma abdi duwi kaki eta ma nuhun ma muga-muga bapa ma salamina ayeuna penang teungan gue sinu kagungan abdi hapunten tina sanggar rupi kalepatan tina kabedegongan anak tina eta dola dek mi hape ma jeung bapa mi hape da geus karolo ceceuy. Aing mah geus kumaha nasibna teh mikiran dewek geus bae. Rek we hape mah bapa permios.
1: Ayo ini, ini sia. Kabina-bina teuing deuleu.
2: Disiapkeun gemolan ari sugan teh can.
1: Gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu.
2: Bener luasna teh ieu.
1: Keun antep deuleu. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh? Mang menang geus ya sanes mang menang keun turunan teteh pang leuk kitu ge turunan ti saha sia teh ti bubuyutna da lain anak ucing teteh cepot teh
2: bubuyung bapana
1: teu nalipak maneh teu nalipak maneh
2: aya budak kitu nya
1: cingeun teung bapa teh atuh cing sadar nepi kapal bahdinya eta teng maruteng anak meraku kunjungan uyah tara TS ka Singapura uyah mah tetep TS na ka handap ti saha turunanana si Cepete turunan Semar punten ieu mah ieu da ieu mah nyaritakeun ha turunan dewek. Sumuhuna teu sadar bapak, dupi bapak pangkat teh naon. Da dipercaya sok teh ayeuna jadi kuwus sapak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureut pakeun pun satbahan lieu keuweuh ragap teu aya usaha korek-korecok. Lurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut tomat teh eueuh rengrengan, bapak mah disebut tempur lain. Rengrengan teu aya. Penciten
2: Doma sayur
1: coba etak kakolot semohon bongana kolot na bubudakun bubudakun kumada wek bapak teh ngenteng kasep ente hari bapak ha rumah sada wek teh ente ay bapak nikah kasaha ha kainung silain putri timana tinagara

0: usnas ka itu ka dieu geus kana kewajiban kana jadi kolot mangalakeun suluh mangalakeun sai tapi keun bae daya sidawala ni wirik ining si teu puguh alamatna duka di mana nagara naon ngan anu puguh mah putri raja kakasihna Dewi Wirik Ining si. Sanajan ayeuna akan nuturkeun inung suku hayang nyaho nepi ka perbahmana sabab kuring inget ceuk Kiai asa kayang tangtu pareng eta gareng dawala bapa teu nyeri abdi dicarekan ku bapa ditunung ku bapa geus wae da kolot kitu urang mana kitu ge melang. Sieun ditampik batur, sieun dihina batur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
2: Linggih di Palimana, Ibu?
3: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ieu panyawat tos lami?
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
2: Uhum.
3: Ayeuna mah sakinten teras.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
3: Tadi opis lawan pina radio opis FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
2: Mohon.
3: Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sebentar kasadayana.
2: Mohon.
3: Konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
3: Amin amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kelanan. Kaya kedua ngadoa aku ya, kalau mau sedih. Bacuri sedih, dia ngadoa hari ringannya, jeling.
1: Pan ngabeberah, hari akan. Sugan we kahibur, rada guligah.
0: Udah, ikan nyeri hati, wadah asyaka suwa-suwa, cadi deke. Beri gini sih. Kadulur-dulur, anu di kulon, anu di wetan, anu di kaler, anu di kidul, doa, anu, emang sepocing laksana.

Santi Nagara Giriratna nyaeta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kandakamurkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasihna Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi ku hal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halu mampat di satengahing.

0: handap aya jelema tanyakeun keur pahuleung-huleung weh itu. Nah eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu. Hei, sampurasun. Saha?
1: Cing geunggerong teh kumaha mun peupeus? Nah geunggerong-geunggerong aing.
2: Di mana?
0: Ieu kaula ye.
1: Naon?
0: Duri cu. Aya penggawa gini gitu loh.
1: Nya. Kada cing hati-hati ah.

Koi wesiri itu merenung mehurangnya nempora regat anu sakil kokoroi namanya nama boleh aduh obol jelah pura aing mah aduh kia paling peng gitu sabar hati Gusti eta rupa. Puter mah, puter mah. Sawi. Aduh ampun.

0: sahabaran.
1: Dan
0: ngaran saha?
1: Gimana tuh? Naon? Ya hate kebedol we kumanehna
2: teh. Eta ditanya ngaran hate.
1: Yan dewe kumanehna ulah. Gimana teh Nyai? Akang ge teh meni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh geus saminggu teu dahar.
2: Kuat.
1: Heeh, eta teu leuleus-leuleus. Nyaeta kitu atuh dole euy.
0: Bulan puasa mah bocah. Lah itu ditanya teh galah, mun teu naon.
1: Apunten ieu teh nuju
2: langlang
1: lingling kulan. Nuju satengah teu eling.
0: Wih, baran atuh.
1: Dela, mau ngomong ieu ah. Paling atuh ku kuring lah nu gering mah cicing ge kanya.
0: Ai anjeun teh naonana anu tukang?
1: Abdi.
0: Iya.
1: Kuring teh adina.
0: Adina itu
1: sumuhun.
0: Nah, mun itu sarupa.
1: Nya moal sarupa da beda.
0: Heuh nyaeta kitu.
1: Ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya ari abdi waktu disiram ku abdi mah pun biang keresep kana rebab.
2: Alah. Jangkung lenyang.
1: Ini jauh teh jangan ngomong sih
2: eta. Teuing jeung eta.
1: Iya, tapi rada nyari bima sih eta.
0: Ngaran maneh sah?
1: Aing ngaran abdi mah Dawala.
0: Dawala.
1: Dawala. Baheula Mamang Amir. Ti Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh da teh pan teh dagang wa walu laladang jadi hirup amni pangandalkeun di ladang walu nya
0: ngaran teh Dawala.
1: Dawala.
0: Ari eta lancik lancik anjeun
1: ta ieu mah ngaranna teh Astra Jingga.
3: Was
1: naon
0: sa
1: naon jeung aja tak teuing kuning oge.
0: Saha ngaranna?
1: Ngaranna teh Astra Jingga.
0: Woi.
1: Iya.
0: Tobat.
1: Kunaon? Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudek teh ka deuleuh naon teh?
2: Ngalamun wae.
1: Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe.
0: Ngaranna teh saha bi teh sing nu jelas jelas.
1: Astra Jingga.
0: Astra Jingga.
1: Sumuhun.
0: Lah sangaran gitu. Dasinya ite anak kaula, anak nu jadi adi, anak raja. Alok suan meureun.
2: Suan
0: cenah mah pangihina di impian teh kasep. Lir dewa nu lumungsur ti kahyangan. Tapi lo ari ieu. Jeung ngutu ge kasep kana coet. Nepi ka eueuh araheun. Ieu ye patawong-tawongna teu lebah dieu ya atawa sangaran meureun.
2: Rupinang.
0: Di mana?
1: Lah,
0: anjeun di mana?
1: Abdi teh di Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong, ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ai nu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira.
0: Di Kampung Tumaritis.
1: Semut
0: di ka mana?
1: Ah biasa we apluk-aplukan kulan. Nu ieu nuturkeun inung suku abdi teh.
0: Da maksudna
1: bade ngalalana ieu nuturkeun dulur ta ieu teh pun dulur teh gering.
0: Gering naon?
1: Hayang kawin.
0: Hayang kawin. Cing, hayang kawin teh ka saha?
1: Ka awewe da ieu teh lalaki.
0: Heeh. Eta awewe nepi ka hayangna teh.
1: Nyeta.
0: Ya tanaon.
1: Ah, Teu eta we, teu pantes.
2: Teu etis dicaritakeun lah.
1: Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh peuit ngeuneuk-ngeuneuk pasir, jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiwung maleng peng pakel kumuning. Kitu. Ye.
0: Eta awewe na urang mana?
1: Rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas ieu teh kahayang na teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja.
0: Putri raja? Seutik-seutik nyambung tapi ini rupa ieu teh jayana teh. Saha awewe anu dipikahayang na?
1: Anu dipikapalaina teh sateangna teh? Pirgimia.
0: Virginingsih?
1: Hah?
0: Virginingsih?
1: Hah?
0: Virginingsih?
1: Ah, ini gete kena celi. Ayo ngarana teh Virginingsih, woy!

0: rawa satu jelema mun suka dere ngagabruk borok wae nek dikitukeun mah lamun ngagabruk kana mah dikitukeun ge mah teu kaditu karunya ka si ieu mati kunaon ai salira aduh tobat ngaranna teh Wirginingsih
1: Wirginingsih
0: aduh
1: Allah
0: ai maksud ge sarua ngadina rupa ieu
1: putri raja
0: di mana pangih
1: ai pangih na teu pira dina ngimpi
0: oih dina ngimpi
1: sumuhun malam naon
0: cing malam naon
1: harita teh malam naon
0: malam libur malam naon malam jumaah
1: hah
0: malam jumaah malam jumaah oi oi ai sia kuna ge karepesan
1: itu jelema ngagebeg wae
0: sarua pisan ieu
1: pangihna di mana
0: cing di mana pangihna
1: di rea
0: lain lain di taman mulu
1: aeh di taman
0: woi itu
1: geus bandel deui
2: taman mini
0: aduh jiwa tuh ini mah cing dua
1: lan
0: ai kaula teh ua na Wirginingsih sabenerna sabar sakulan ua na Wirginingsih
1: lu ai ya
0: ua ai ne
1: teh cici awas kawan hei cing sadar cici
0: Wah, tuing. Waduh. Nuhun, wah uken, ai wah uken. Mimina tuing, atuh ramak ceu Ilis. Kaula teh boga adi jadi raja. Kakasihna teh Prabu Kanakamurgan. Ari kaula teh lanceukna jadi pati. Ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih. Nya eta hayang kawin ka sajingga.
3: Alhamdulillah, Gusti. Gusti
0: nuhun, Gusti nuhun.
1: Pucuk nih.
3: Lah teh kawin aing cicing. Montong haripeut ku teu teureuyeun, dola teu sangka sih bakal papanggih jeung si teteh.
0: Kitu yeuh.
3: Nuhun ulah
0: sarua malam Jumaah. Tah ngan ieu teh dosa ti kampura tapi
1: sae
0: ai dina impian mah kasep cenah pangih dihiura kaula goreng patut.
3: Hah.
0: Boboa ijelma teh pokona mah kiwe na mah. Wayahna eta asna jingga lanceuk anjeun dawala dek dibawa ku kaula kana gara kaula.
3: Nuhun
1: cicing.
3: Aing dari birapalan dona.
1: Cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing, cicing, cicing.
0: Wah,
1: tiasa, tiasa. Pun lanceuk dibawa asta jingga asa kuring milu.
0: Wah, atuh lila sama bi teh rek make jalan luhur asta jingga teh dibawa ka awang-awang.
1: Tuh berarti rek dibebeutkeun.
0: Tapi heuh,
1: nyeudeun dibebeutkeun di ditu.
0: Bisa dibawa tapi maneh milu
1: abdi milu kahiji
0: kadua
1: kadua napek pun lanceuk bawa eleh keneula kuring gelut di mana kuring eleh duaan pek bawa
0: beuki dieu aing beuki percaya
1: wah
0: di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para benak mikaserap kolot ngeus obrak era deungeun-deungeun bikeun deudeuh serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pangaruh aing lain jelema samanea nganu arti ieu bener asta jingga teh keur nyamar jeungna bener
1: ya sok
0: tegara
1: tega
0: pati janji ye di mana anjeun eleh asta jingga rek dibawa ku kaula
1: kitu kuring milu
0: tuturkeun teh handap
1: oh dialing-aling jangan kala ada lagi bolan aing cenah Kitu kuring
0: jikan sok hayang nyawa tuh
1: sok jadi kena.

0: hijau belang diri lah.
1: Nyak itu.
0: Aja dah pugu ngenah nyerer kadi di bawah kadi ngenyang kadi tidak shotkan gua ing depi kaki tu.
1: Padahal aku tanaga mana enak enaknya.
0: Padahal aku tanaga mana enak enak aja teh. Tak itu dari timbangan dari itu lah.
1: Makai tanaga lawahan.
0: Ah, wa anen aja. Jurus wa anen. Pan wa anen wa aja jurus kita tak.
1: Nah, orang itu tak bil kang.
0: Kepada dewe kacau.

Ingat beler. Ah, si kaya ngegi udah ngejago, kaya ngegi lu. Anjing. Kujung macam lu itu. Kawannya, Biu. Jadi kena, oi. Ah, goblok sih. Goblok juga di lain musuh. Aduh, lamun bebaturan dituluy geun.

0: Kira kira nak extinguish halus halus. Kulantara nu yang dipuji, mau dituliskan. Cing selamat doakan.
1: Amin.

0: Nana Shibana pe kaki hai. Giri Rushi Glan Painga.
1: Giri?
0: Giri Hardina Kunu. Rushi Sachi. Painga Jata Tishaka Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk Sarbuk

0: Sudah wala di alungan. Pinastik kersayang tumampara. Astajingat dibongohan di ala urat sarapna hingga ngeralak temut di bumi alam. Iya. Uluh. Wayah nawe wala. Kaulah percaya kan maha kawasa lah memaneh jilma bener memuah nepi ka parah-parah teuing cilakana. Heuh, dek dibawa we ku kaulah. Deuh, deuh teuing nyai anu geulis anak kua. Ieu ngan omah teh ulah dinyanyeri ieu jelema. Lamun teh mah lain ieu. Meureun dumeh sanggaran. Hup. Uyuh. Leutik tapi beurat ieu jelema teh.
1: Apa?
0: What?

0: Tuna lampah eta kacarios. Dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatotkaca.
1: Leres.
0: Nyaeta keur kakalayangan di luhur disabet ku Raden Gatotkaca lajeng dicanak kahanap. Ya pilih jadi nuyuh dola ya.
2: Aduh, luhur magang. Kumaha nasib pun lancang.

0: tuolla taaja.
1: Sumuhun, että on kuplan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, tos segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis. Mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. Teh teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kitu acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayeuna Sang Nalendra Prabu Kanda Kamurkan. Wah. Ngahaturanan sana ieu sang putri.
1: Wah.
0: Bupati
2: Gaulan.
0: Coba kar kali asih ieu mah.

0: sabar Gusti.
1: Ulah kamalahnya sabar.
0: Daparantos dijodoh-jodohkeun. Parantos aya papasanganna. Ya benar-benar kitu cek abdi oge kitu. Panon poe moal bade salahnya surup. Di mana wae iraha wae bakal. Dadahan we atuh kulan Gusti.
1: Laras.
0: Kula hayang gerang geus incu, sakomo lamun incu teh lalaki ae. Dadahan we kulan Gusti. Ye. Kuir pendek. Surak hambal-hambal jeneng teh lalaki ni patih nagara. Sampun dumugi jatengal sorak kana hadriya. Hana sang pati sampun dumugi. Engga.
1: Sumping.
0: Wala.
1: Den pati sumping bulan den.
0: Naon? Atuh sumping. Mawa pimpinan tuan tapi gening itu mah nungtun monyet. Iya. Sampurasun dia ram.

0: jeung sumping ka Kang Patih. Sembah kapihatur. Ya, non, non.
1: Wilujeng sumping.
0: Non, non. Salamat, salamat. Ha? Kumaha hasil neangan pimpinan Tuhan kula Raden Astra Jingga? Eh? Dikersakeun. Dina waktu si kaula ngabuat

0: Saya, saya nangingi moho punten bae. Naon?
1: Teu cacat minat wae?
0: Sanes soal teu cacatna. Pilih ieu mah pilih tuang putri. Cenah meureun sanes ieu. Panuhun ulah bade benu urang jajapkeun deui we ka
2: habitatna
0: ka tempatna. Kitu manawi. Da ieu mah hasil usaha.
1: Nah, apa mau kita yang lainnya?
0: Sun pilih ya, mah.
1: Di mana mantu kau lah?
0: Cing, dah mungun di bawah kakaraton itu merod.
2: Ayo merod-merod gitu mah doma, buah. Iya.
0: Cing, anu diikat gini. Baju hidung. Bawa ke dia. Ke dia gitu. Wot, ke dia, wot.
3: Cep, beri cep.
2: Kadieu Raden naha aya di luar? Raden Asa Jingga dihaturkeun ka Raden Asa Jingga supados tiasa deudeuheus ka ieu karaton.
3: Perhatosan.
0: Sok para petugas, bawa terus lewat-lewat. Oh ieu meureun.
3: Cep, cep.
2: Kadieu Raden naha aya di luar? Raden Asa Jingga dihaturkeun ka Raden Asa Jingga supados tiasa deudeuheus ka ieu karaton.
3: Perhatosan.
0: Sok para petugas, bawa terus lewat. Oh iya, meureun.
2: Iya, Allah. Nah, ini tuh para petugas yang ngarake. Sare sirian.
3: Juga na iya, meureun.
2: Datang nera tangan demam. Lagi kuih, nengah.

0: nurik ngebuncis gitu. Nau dia
1: tukang lais juga.
0: Sadaya-daya ayo ker ngahibur bangke ke resepsi belegub.
1: Nau lengser ucana naon geus datang.
0: Nah ayo lengser geus datang. Sanes muningakeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astra Jingga teh ieu. Ha? Naon? Sumuhun Astra Jingga teh ieu. Aina asa kabina-bina ceuing ge teh. Dedegean teh Astra Jingga pi manuntun aing. Leras. Eit.

0: make jengjengan nu parupa alesan kurang ajar. Beureunan bapating ku hese neneanganna der nu ngalasuluh di gubuk. Aya ku kabina-bina teuing nasib, nasib diri bagja awak aing dihina. Kudu jadi dulur ampuh. Nasib tepi ka kitu.
1: Ini montong maka yang datang kare penaing sia dan aya kanan di gubuk hujuk
0: lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu. Oh meureunan bakating ku hese neneangan nya dare nu ngurek ditewak anu keur ngarit bareng keur jeung pirang hidung. Saya nama kieu ulawi. Moto makanya saya sia. Ieu pangna dibantun teh aya kasamianana.
1: Sarua naon?
0: Seuni teh nuju ka Bumbulengan ku tuang putri. Ku Dewi Wigining si Sami penakna dina impenan. Nya kulantaran akur keuna sawarupana mah. Cenah eta si Nyai teu kersaeun ka dieu nya urang anterkeun dewe, urang jajapkeun deui. Urang bilarian deh, naon ruga, naon marawi.
2: Ya, urang kana sayang. Apa?
1: Tong boro anak aing, aing sebel nenyona.
2: Komode si Kerneng atuh.
0: Jauhin oge da, piraku aing lalaki izin, lalaki izin, komo awewe. Tobat saya taros bae.
1: Hei, saha sagaran?
0: Abdi, astaji enggak a, jajapkeun dewe isin abdi ah. Ya, isingkelana. Ulah pono karepan maneh.
3: Ah. Dinanya na ge keng jodoh ai teh didoana mah ku mitoha pasti we urang di pangkaburkeun abdi. Kadang-kadang abdi diracun urang dieu ye. Ye.
2: Ari kawin ari diusir.
3: Ampun moal kiat abdi ku adat-adatan mitoha. Aya bahan diperas aing beak harta teh.
0: Bungar kena itu syarik maras ngana haun
2: pari paos
3: ngecek pari paos ngai ma
1: bener mana ngaran astaji nga
3: mungun bulan
1: hayang kawir-kawir gini sih
3: semun
1: dimana pangi
3: dina impian bulan
1: ya siya daik terdaik di papatahan ngomong gitu takunya juring
2: terus disetel lah
1: indah
0: ah bisa jadi disetel di jalan itu
2: nuksa keturunan
1: balikkeun deui sia
0: ieu mah kieu we urang tepangkeun heula we sareng tuang putra montong sanes bilih kumaha onam bilih laras ieu ah
1: teu mungkin sada santen wah
0: nyai ieu wah ye
1: nyai anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan nyai aya uka-uka aya gentayangan ayah, nyai dek dikawinkeun ka uka uka
2: aya penampakan nyai
1: aya penampakan nyai wah hoyong gerat terang laras pisah laki nyai parantos sumping
0: ieu ka dieu gerat tingali tingali nyai ka dieu
1: mun umat nyai ulah soak
0: datan niratangan demam datang nira ulung eta

0: Juri, kata Jai. Naon ari ama-ama kejen juri sakala hudang-hudang-hudang. Ngeres pisahan, iya lah. Kan baik, tong ditikahkan di masa tepung oge puna. Pada Wang Sule isin, cicin. Untung makanya kaya yang diantar ke dah keskolot Malaysia TK itu ya kabur ini itu kaya syarik tabilin bayi penyelong aing mau ngantar ke dalam lagi kaya aku gede hulu makanya kaya yang diantar ke nya kala
1: ama ulah gelis nyai sarwajeng maihan ama ama baka wiwirang ku tatangga-tatangga negara sobat-sobat ama cina murun ama buka binantu kudu goreng patut nasa ursaha goreng patut kasep tete ama kasep cek jai ma
2: sakia main serang na
0: gimana duku na tesi goblok nepi kanapa gitu pajar kente kasep segitu jeng pegek jeng ah
2: model pulojo ka abdi nyebat nata si mami so
0: padahal anak aing kasep. Tenang cebut.
2: Jadi dukun ayo.
1: Enggak tikahkan ulah,
0: jai ulah.
1: Hei cebut, hayang sabaraha juta seri beri duit ku aing asah balik.
0: Ah, nah cekedah masih anak artis pada Wang Sule nengi kulan. Kasadayana itu sawiya cekedah jenjap pun isin abdi. Isin abdi ke uga harga diri acu.
2: Bade ngojai we
0: di mana? Pada permios kasadayana kaula nuwun.
1: Paehan. Lah. Paehan Kang.
0: Anak aing.
1: Anak aing ngagabrug nu gelo.
2: Merang
1: gelo. Hai Nyai. Nyai ka merang ke sia.
0: Tobat. Lir.
2: Bau kelek. Aduh.
3: Kelelawar.
0: Nuh. Buah hati kemang soca mustika akang di pawenangan.
1: Ngarayu juri.
0: Mapai-mapai jalan setapak.
2: Jog anyong
0: ke hiji lemur.
2: Teka rasa
0: capena. Da akang puguh numpak ojek.
1: Coba mudek jelema bener ge mah kikituan.
0: Anya nu gelo meureun. Heuh.
1: Ampun teh, ampun Kang tong mulih. Ulah ceurik. Tong diceunceurikeun. Aduh, diraoseun Kang.
0: Coba. Bakat tingku bogo eta sorak itu ge pajarkeun teh raoseun. Ya katipu. Pake mahu di
1: sorak. Ulah Kang engga amatikakeun engga. Upami Kang jeung ramanya Aka Putra. Sawios atuh Nyai dina waktu ayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir Nyai wantun maehanana ka ieu mangkluk bener malah sok moal jadi dosa namut Krisna
0: yeuh
1: paehan hareupeun amat tuman lain jelema pileuleuyan amat
0: duh neng nanaon atuh teh neng
1: Nyai nanaon Nyai pileuleuyan tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlaya caang bulan 14 degeneuk sareng teu maleukmeuk balumbang timur jalan ke desa sapuhan pileuleuyan dunya Kang sanaos acan ngaliwatan tikah dasrina teh hiji panutan kabu bebende pamepes hate beureuh anu geus maneuh pileuleuyan tibatan kaula teh kauntun ti pungkat tamang beas laksana ka pinuriat leuwih hade pae ngabali anak amang geulis
2: untung kecewangan
1: kelana mana Nyai kadieu pun heuk atuh ku Abah teh sikon. Kadieu keun heula Krisna noh kadieu keun bagus-bagus.

0: asta jingga. Dikawinkan ku aing.
1: Alhamdulillah.
0: Goblong.
2: Nuhun ayah gitu.
0: Nuhun atuh ayah. Palai sabar hiji kawan putu ti abdi teu sudi. Biji anak tisia ku aing dijejek.
3: Pencet.
0: Nya eta mah kumaha eta ku? Da ku akina. Nya. Wah, cilaka raja tenang, bo tenang, bo tenang. Heh, ku kaula dikawinkeun, tapi inget bot, hayang duit sabara juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui.
1: Ya, kumang kewe atulan.
0: Ya, sok nyai. Kadieu.
4: Lembe mana bae?
0: Ai wakilan kitu rek ngawinkeun ka Bapak Lembe.
1: Hei, anu geus dikontrak Bapak Lebe ka dieu.
4: Lebe nu geus dipanyer mana?
1: Dieu sapeuneung hayang Bapak Lebe. Datos di kamari di dieu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jangat terus berapa lami, Bu?
7: Lami itu 11 tahun.
6: Sate acana ngangge jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
6: Teh robihna
7: ya. Teh perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alfa Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembeh hiji.
6: Nembeh hiji
7: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
7: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
6: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mungkin kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
6: Alhamdulillah, ibu pun dan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten Bu?
7: Di opis, sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alfa Propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
11: ya,
10: pesan-pesannya.
11: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
13: Anda. Kawinkan anak kau lacing nepi ka beres.
14: Kayaknya bidin. Kawinkan bidin.
1: Anu, Neng. Dupi anu bade ditikahkeun teh
13: kaula bapak
1: ulu si Neng ieu anu geulis ka wanti-wanti mana atuh calon pamegat calon pangantin pamegatna kareup kareup kareup si Nabilah ayo
13: ayo ka payun empah
14: Walte Ustaz Ayub lebih enak.
1: Anu mana?
13: Ya, pisalah kau, pisalah kira kau lah tegi giren kau lah.
1: Anu eta. Hei. Kau ini siapa? Kau ini?
13: Hayang sabar juta be.
1: Hei kita sih.
13: Ayo nak kau ini kan? Ayo nak cerita cerita kedai.
1: Ya, jangan kau macam orang ini, be. Bagaimana?
14: Kalian surat kawin
1: jeung
14: surat serah
1: sesekali. Bisa jadi surat kawin jeung surat serah jadi hiji. Mangga, mangga, mangga, mangga. Neng,
13: kaula nun.
1: Dupi ka kasih teh saha?
13: Kaula Wirginingsih.
1: Wirginingsih.
14: Alin diserat lin.
1: Aduh. Bin ti
13: Kangjeng Rama Prabu Kanda kamurkan.
1: Binti Prabu Kanda kaburkan. Salaku Raja Nagara ieu Giriretna.
13: Tapi lo
1: dupi calon pengantin pamegete
15: abdi
1: saha?
15: Abdi Asra Jingga jeung
1: ngaran teh
15: Asra Jingga.
1: Asra Jingga bin
15: Semar.
1: Bin Semar.
15: Bin Semur, Semar.
1: Oh, Semur, Semar.
14: Bin Tarung.
1: Ayeuna bade naroskeun ka Neng Dupi, pala ditikahkeunana ka ieu Asa Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh.
14: Aduh.
1: Henteu diadu-adu maksud teh.
13: Henteu kahoyong kaula.
1: Istuning cilik putih celak herang, kapala Neng Nyalira.
13: Laras.
1: Semuhun, sen tadi adu-adu ku sepuh.
13: Ente.
1: Dupi Asra Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh ente dijebet-jebet ku saha wae. Sugan kitu ditotong-totong.
15: Ente ulah koyong abdi.
1: Heeh. Teu aya unsur paksaan.
15: Teu aya.
1: Heeh, pada cinta.
15: Sumuhun bangga.
1: Hay parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae ka ya kami kan buru wae ka ya ngomong. Sok acuk ka dieu geulis. sokap pindah ke hareup. Asa juga. Jaes. Maka kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Tah itu.
13: Kumaha geus dia?
1: Ada sih sekedap. Maka pada dituntun ku abdi atuh nepi pada jalira. Sok tuntun. Kaula salaku raja,
13: kula salaku raja
1: nagara Giriretna,
13: nagara Giriretna
1: Prabu,
13: Prabu
1: kaula Prabu kada kamurka salaku Ramana putri.
13: Ya
1: saurkeun
13: kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wiriginisi.
1: Ayeuna dinten ieu,
13: dinten ieu
1: bade,
13: bade
1: ngalihkeun
13: minlahkeun
1: pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan
13: pokona bari kawin.
1: Gaya raja teh bedegong. Ya eta Wirginingsih,
13: Wirginingsih
1: ka Astra Jingga,
13: ka Astra Jingga
1: bin Semar,
13: bin Semar
1: Popot tarima abdi nikah ka Dewi Wiriginingsih putrina Prabu kana kamurka raja nagara Giriretna.
13: Syah mas kawin goblok
1: kalayan mas kawin dateng ka bantuna naon menenge celok ka dia tuh
13: coba cacan teu syah teu syah teu syah
16: kawin diajuk itu
1: ayuk aduh hatinya rupi karoba gagal kira kawin ieu atuh. Mohon deui aing mah urang jadi teh. Sepok Nyai Neng,
13: kaula nuhun.
1: Bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha?
13: Cing gede nyi, cing gede nyi. Menta negara menta mas bisi ka mana cing teh jabatan?
1: Aya bahan batal ye kawin jeung dek.
16: Malu Akang mah geus seubeul teu kawin jadi poho deui Kang.
13: Kaula teh pas kawin mah anu jodoh mah tiasa pegat deui ka nyaah ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula
1: eta mas kawinna ieu
13: wah
1: cilaka
16: wah bahaya
1: mangga ieu mah urang sakeun ya lami teuing yeuh lalala parsele nu ngantosan metu
16: oh tang to anu abdi deudeuin sanes mulai serah terima heula kitu ieu
1: mah kaburu jeung simbolis bisi yeuh mah bisi mas kawin teh ku perangkat alas silat
16: ala
1: sholat ayo poh yuina ayo lupa pohoan ya cuy
13: haula ngawinkan Wirginisi
1: ka Astra Jingga,
13: ka Astra Jingga
1: bin Semar,
13: bin Semar
1: kawin
13: kalayan mas kawin
1: kanya kada deka cinta kula
13: kanya ana iya si Cepot kana kaula
1: pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginisi putra tegas Prabu kana kamurka kalayan mas kawin kanyaah kadedeh kaulas kaasi anu moal pegat deui
13: sah sah
1: sah
13: sah
16: sah
13: sah
16: sah sah
1: mana
16: sah sah naon
1: didengan cenyi isah
16: cenah sah
13: aduh amah
1: mangga geura munjungan ka Tuang Rama Nyai munjungan parantos leng sewe cilek na malah iya geuning ka paneuri ka jejeg nog mah nya Kusuma Agung dina upacara adat mah lamun si Cepot mah lain ka jejeg nog ka jejeg waduk ya nya teu naon
16: atawa jejeg mitoha
13: ya putra dinang geuning rumah tangga teh doana mah cing runtut raut wah
1: ya ya sok Cepot munjungan
13: geus teu kudu
1: wah abdi parantos kawin ye empek duduakeun Cepot cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah
13: goblok
1: gisna kuas lain ka putra we
13: wah doana
1: didoakeun ku anung
13: aduh bahagia teuing kaulan
1: taku kituna ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa beranyai bebek bebek bebek bebek
16: Beber layar.
1: Ya, bebek maksud teh beber layar tarik jangkar.
16: Tarik
1: tama. Yeah. Tau rusuh teuing atuh be. Tak itu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga. Muga-muga dina sajeuning rumah tangga teh ulah ropoh, ulah ripuh. Anggur sing repeh rapi. Runtut rauh sawiyunan sagege sapihanean moncai jadi saleuwi mudara cerita. Ayeuna cenah diserahkeun deui tah. Ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ayeuna beda abdi mah teu. Tada kumaha lagina eta mah.
13: Sopot. Ku aing dibekelan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing.
1: Jadi randa beung serahkeun deui. Sae.
13: Kang.
1: Ya kumaha atuh parantos kejadianna pangindeun?
13: Aduh, tacan naon-naon, tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui. Teng teuingeun, teng teuingeun Nyai Tengkang hoyong bulan Rayagung heula.
1: Aduh, bulan madu.
13: Eta eta.
1: Jadi nurun ngabodorna mah ka aing, tapi rada nyarinya.
16: Ah, bener karaoke. Cana naon ge geus klop eta.
1: Geus klop aya rada geron nu wis sarua.
16: Hayang make jeung hayang bulan alaeun wayah kieu.
1: Abi salaku salakina ieu pun bojo jeung ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo.
13: Benar?
1: Patina huripna hirupna.
16: Salamar
1: getih lahirna nugi ka batina buukna salamar getihna satetes amekan sarame kaluar Jawa naon paribasana kaluar Jawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodo anu geus partatos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos rengse abdi teh parantos kebalik nyungcung ayeuna abdi salaku salakina bade naros geun dupige teh leres tuang putra
13: benar.
1: Tadi sateuacana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon?
13: Gadis.
1: Saha anu tanggal wal aing
13: bapana?
1: Upami parantos ngawancara oge.
13: Ya salakina,
1: da abdi bade tanggung jawab salaku salakina. Sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo. Buukna salamar amekanana sadami. Getihna satetes. Saha-saha anu bari ngaganggu kana wujudna atawa kana katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngayakitin tindakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bari ngaganggu kana ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan karitulis dayeuna bilih panasaran dayeuna mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bari dibantu neh neng hayu keluar.
13: Lo kurang ajar bangsat aya tewak.
1: Waduh. Or ai lebe irah dibayarna ieu teh.
16: Ah, tadi nya
1: pengeluaran. Ya nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu dah. Daya ya dari wahan ge mah borona ingat kana mayar, kana ditampili aing atuh.
16: Tong wae ka dikawinkeun guru nu macan
1: mayar. Aduh mah kading memeh ka dieu teh aing teh ngajog hayam.
16: Kaulan.
1: Coba teuing Gusti bieuna cekeng ciraja mah bakal leuwih.
16: Ari tahu.
1: Nyawe geuning leuwih teh leuwih nyeri.

sudah saling wae bakal disosartikorona si Jabot. Nyai wayana nyai pongana kesumantakan sempelak kami tawata si bangsa. Yakin mo

0: sawang suna. Tersangka bapak, pidoa bapak, isi abi tekiye. Ma, terus laksana, abi tetes kawin bapak.
1: Jangan nubelis, aduh.
0: Kauntun tipung katamang behas nyahilah, res tetes cinta raya kakang. Ayah, nama kesasauran gitu, kaulah telahir batin. Salirate punyungan kaulah semakin kaulah engkang nuhu. Penasti kersayang kau mampara. Ia panah anu nyemprung dilepaskan tina gonewa kui raja. Ia anu disasar Astra Jingga. Nanging rikat na ia patih negara. Ia takana kasekti ngarau Astra Jingga serang ia sang putri. Bicana kabur. Bangsat, kurang ajar anak aing bawa barang Sang Nalendra Bade ngebledig patih negara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih. Datan niratangademan
2: sampurasun anger.

0: karena ke saya ayo di luar mah
1: kene ayo maksa nawe ungu naon
0: numawi anger kautusku raja negara Astina Prabu Duryodana wire anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pamegat kakasihna teh Mandra Komara aya eta Mandra Komara teh katari kataji kapati-pati kapasang asmara ka tuang putra
2: halo Cep Mandra teh
0: Cep Mandra teh eta oge dulurna nya Omas bade giring
2: geuning sareng Cep Mastur teh
1: kitu meuli
0: bade ngalamar tubah ya leres pebatnya aduh pun anak parantos parantos dialihkan tina alam lalagasan kan alam bermitan cikene pun anak si nyai geus boga salaki oh kasaha ka urang mana kaburangan pisan aswat tapi ilah nikah nemek lamun mangkuk nak kadir matamanya nama tak jauh ke gering tacan kakuping laramean
1: ah burora hayang ngahibur buka pinan tu kejul
0: ke pinan tu kejul kumah kak kaurang mana nger
1: dikawin kenda budak na bogohan pisan ka anak si Semar ngarana teh si Cepot si asa jingga
0: ayah nah itu ngerti keporong tuh si Cepot anu kuluhun maka ikat mengetahuan ya ayah nah itu darah biru dikawinkan ke darah beku
1: si Cepot gede milik tuh
0: si
1: goblok
0: si Semar bapana turunan jin ngerti orang
1: ku kaulah gebi terik dipaehan nanging kaulah teboga lansia kunyaannya ating tak kasih Cepot jeng anak kaulah diselamatkan tuh dibawa kaluhur dibawa kalas peringkan dengan salah buah-buah
0: nah
1: upami salilah tiasa nyanak pun anak manga urang kawinkan bari paehan si Cepot
0: nah bere ayo parantos ayo gitu pun tenangnya siapkan tenaga pikiran orang tuturkan gini gitu ayo orang tuturkan
3: luar biasa ya.

sampah eta. Kacarios, ieu Dorna anu maksad milarian Astra Jingga sareng Putri. Kairing para Kurawa ari Dorna mah sareng Aswata mangahaja motong jalan nanging penak sareng Arjuna anu dijutapa.

0: damel nga haturupin semasun kumukwagun yung panjenengan. Hang nohon kasep nohon. Lujung sumping kakang aswatamu.
1: Ya luhi, luhi. Parantos seorang lami.
0: Duka.
2: Eh tau ya nampi kada kok itu nih. Arjuna?
0: Kaulano.
2: Naon itu tetap adik aku mah itu maksudnya. Hayang naon deui. Jabatan geus boga, kasaktian geus aya.
3: Gaji tos
2: agung. Hah? Hayang nama hadi memanjikan?
0: Sanes.
2: Hayang boga padepokan? Hah? Aye batur mah ditawaran atuh. Panglomboga oge.
0: Hayang kabeuli mobil leutik sadaya-daya purwa putra dalem tatapate parantos ka icalan sababaraha pusaka
2: kaleungitan sababaraha pusaka
0: leres
2: di antarana
0: keris pancaroba
2: pancaroba
0: leres
2: aya tanu dipake.
0: Ieu mah nu Abimanyu nu pun anak Pancaruta.
2: Sabaraha hiji nu leungit teh?
0: Aya dua.
2: Naon deui?
0: Ali-ali ampal.
2: Ali leungit teh?
0: Imalan.
2: Jadi Pancaroba keris jeung ali-ali ampal teh leungit.
0: Leres.

0: Aya nu maling.
1: Aya nu mau.
0: Hebat eta bangsa teh. Da ujug-ujug teh aya dina irama. Kitu,
1: atuh lain ge bangsa. Lain ge bangsa teh kitu-kitu ajaan mah.
0: Oh, kalau amat rek ngalamar putih jadi jigat.
1: Cicing, cicing, siap. Cicing. Tidak kola saya rute. Gitu gak, siap?
0: Kusaha saurga ibetate.
1: Ay, eta pusaka te numatak te alge bangsat na hidup menikukut lae. Dipok na te kusi cepot, dijual. Duit nak dipakai kawin. Si cepot ya beger. Puan beger na teh kaje lama benghar. Dijual tete ali-ali ampat teh baru kana teh. Jeung eta keris teh.
2: Aye dijual ka kabul meyep teh.
1: Tuh. Kusi cepot teh dijual tete ali-ali ampat jeung jeung pacarobah teh.
0: Imbalan.
1: Tak kuasa kitu duit teh dipake kawin tak kusi goblok. Nu matak ye bangsa teh dikukut wae atuh naha ieu teh kumaha?
0: Aduh. Anu leres ama.
1: Naha ilah adorna bohong. Ka Arjuna teh ka anak kitu.
0: Malahan bilih teu uninga gara yeuh urang apurup urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe. Urang jatakeun. Tepi nu damel kaula nun mangga gara hayuk ka seberang jalan. Malah aya kerja jalan-jalan.

0: patih karena kasakti nyanak Astra Jingga Dawala.
1: Nyik
2: awanu
1: peketu cing percaya wa dek ngagiringkan maung barakasakan jeng sajabana satu gede satu letik rumah ngeganggu wah mau diganggu kuwa diaping cepot
3: dan
1: dagesa hai lemah dikawin mau ngintip wa pekwarek dikumahakan oge
3: amat
2: Ing, aduh, ayah ting kahoyong ketika punggung kah?
3: Ing ngimpi lain ini gitu.

0: bulan teh lang layangan putih. Cing yakin nyai yang bulan matara hileudeun. Manuk-manuk paseret-seret itu dina dahar. Nyaksian ka urang duaan. Leres. Ai kulon teh sanes wetan.
1: Sanes.
0: Ai kidul sanes kaler.
1: Lan luhur jeung handap jauh.
0: Ka hartos. Ih, pejakeun teh ka hartos cenah. Gede ulis. Kang. Mangga atuh da parantos saha ayeuna mas kaula teh nu salira. Leres nya eta cinta ka Akang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ayeuna kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng.

0: sarang istri, alhamdulillah janten rawasen. Karena lamung, alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Itu parah-parah teing. Aisa tadi nama ambil jeng ngalanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cina ngangoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin,
1: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu. Sedikit-sedikit.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya? Tiga botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya. Enggak apa namanya, perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sampai Astra jingga dugi ka nyegrek. Ulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih.
1: Ya, teuing. Panutan kalbu bebene pamepes sate beureuh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari.
0: Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese cape susah payah teu burung we geuning kabalenyu. Impian ayeuna geus jadi kanyataan, lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula. Ya, meureun cape milarian kaula, ka kaula mah teu bisa sok teh dapuguh awewe. Ponok lengkah awewe mangka. Dinasti kersahyang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigideug boga rasa kaget nah boga pelet naon ieu si Cepot dugi ka masjid ieu Dewi

0: nun katingali besi-besi pajar ama bohong. Besi pajar akon-akon. Ayeuna mah geus sidik. Geus sidik tingali awewena nepi ka kitu tuh. Dipelet ku si Semar da itu dae.
1: Nepi ka montel kitu tuh.
0: Eta teh perwatek Ali. Ali-ali ampal teh.
1: Pasti itu.
0: Nepi ka kitu tah, peletna ali-ali ampal nu matak Arjuna. Make ali-ali ampal sok ditutur-tutur awewe teh nya. Imbal entong boron nu geuleuh juga yang patut oge hayang. Ka Arjuna mah.
1: Beda jeung Ali Agrem
0: eta. Entong make di eta deui. Wajah nafsu cepot podarankeun awewe na dek dikawinkeun ku Mang Karaden Mandra Kumara dek dibantun ka Astina.

0: sakedap geus aya hal-hal nu bari didugikeun. Aduh teu pina damang.
1: Siap ya. Sok buru-buru bakam bakam bakam bakam bakam bakam bakam.
2: Siap siap siap. Siap.
0: Hop.
3: Tobat. Kita mau.
0: Ya teruyuk yuk. Kadieu sia. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Tenyo inaon.
3: Lah, Nyai. Wirgini.
0: Nyai. Alah, montong Nyai Nyai sia. Dupi pun bojok lu itu agan gini ngece diuk sia.
3: Untungnya tetiasa ngulam dan tetiasa resepsi ya bisa kan?
0: Pangna maneh kawin teh hasil tidak pulang paling.
3: Dupi agan gimana wae aja dipilarian.
0: Apan aing teh leungit ali-ali ampal.
4: Allah iya iya ni.
0: Leungit pancaroba. Numutkeun gaib anu katarima yen pancaroba jeung ali-ali ampal teh dipaok ku maneh. Ladangna dijual, ladangna dipake kawin.
3: Ulah. Saur saha
0: jeung make jeung saur saha saur saha. Tegrakeun katigan poe.
3: Nepi ka kieu. Nasib kawin canaon-naon oge geus paeh. Beu. Ining geulis wirgining sih.
0: Wirgining sih rek dikawinkeun ka putra Raja Astina Mandrakumara.
3: Nyai,
0: entong make jeung nyai-nyai tegrakeun katigan paeh.
3: Disangka birahi megatkeun pati teh ieu.
4: Milikan si Akang urang kieu ieu.
3: Can puguh duliat laksana geus paragat nyawa. Nya aite parantos takdirna kedah kieu mah mah ngahirup tapi kedah ngalakon.
4: Takdir.
3: Parantos jadi papas teh nu panghindar mah ngah tegang pati ilang ku nyasa warga Gunung Yanyu. Papatan pata perlaya jang bulan 14 teh geuneuk sareng teu meuleuk mah beunteung pati nu jalan gede. Dina salah beting abdi ulun kumaha ulah. Tangtoh syur kalpatan anak muka agan jasa ngapun ten kalayan abdi yakin abdi yakin abdi teh te kumawan tun eh kena pulang paling masin bujeng hingga nyaring ring ngimpi-ngimpi acan te rumah os agan
0: montong te di rumah sakin sia kanyataan anak siap biadi hees dinalahunan aww
3: umuhun pun bojo
0: eta hartina sia teges kawin ladangna atawa waragad kawin teh ladang tina ngajual ali-ali ampah jeung pancaroba
3: sanes sanes agad jangan abdi yuk bapak pengen bapak nyarek nyata bapak lagi jadi nani namana sampura namana halo
0: kurang ajar sia. Bapana si Semar Sidawala Sinalagareng Sisitiragen ku aing dibabad kabeh.
4: Walah
0: dipaehan ku aing.

0: Jerit para dewa pating karocea kawah sandra di muka ngagolak. Iye teh gening gara-gara jama anu tetua teu dosa prihatin nepi ka nandangan pelayan.
1: Leres
0: kitu. Deudeuh cepot. Kaula tialang-alang kumitir. Sangiang tunggal. Aki maneh. Anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon nu paha kajadian anu kaalaman ku maneh. Deudeuh. Maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon. He, lelemutan anu jauh gera cunuk nu anggang gera datang. Gera asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna. Keris manjing warangka. Ngan ieu tatu na dina tikoro na urang cageurkeun heula. Kulit patepung di jeung kulit, daging patepung di jeung daging, getih patepung di jeung getih. Teu sakara-kara. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Cageur.
2: Akan mengimpini payahan ku Arjuna gelis. Yai. Yai.
0: Pamajikan maneh teh pan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasyudana.
2: Dupi teh saja. Hayang jadi teh dipayahan ku Arjuna teh euy. Itu di akhirat gitu.
3: Pantari teh akang teh ditung sereng beuteung teh.
2: Alah, boah itu melikat teh ya.
3: Waktu mana lika
2: itu. Iya. Da seueur melikat teh melikat naon ieu teh?
3: Melikat.
0: Cepot, lan. Lain malaikat. Cumuh. Cing. Tinggali saha ieu sabenerna kaula.
2: La ilaha illallah Gusti. Aduh, ampun cing, lawas dilawas ka mana wae atuh.
0: Apa ka kaula?
2: Nu mawi henteu. Saha teh?
0: Atuna ari maneh.
2: Saya tadi juga ini beri duit.
3: Aki ewon kalakuan gitu.
2: Ayo.
0: Kalakuan teh nepi kaki itu. Ih, dah siur nuruna beli cek. Si kewan ini gitu, pemangin yang ulang jikung gajil mau ke. Kayak atuh anu sanggara sana itu syahanya. Semar oge boga anak lalaki. Syah, maneh. Jadi maneh ka kaula teh pernah na aki?
3: Maneh Setiawan
2: sah. Jadi ieu teh aki abdi nya mawa ka percaya menyari aki anom kene hari abdi incuna geus kolot.
0: Geus beda alam. Beda alam nya ai aki mah geus alam luhur alam nirwana.
2: Hari abdi mah masih kana di tapak alam.
3: Namang
0: nya eta mah kumaha maneh we?
3: Aral
0: ngan anu penting kaula teh aki maneh melaan maneh. Jadi leres aki abdi ya.
2: Aki diningkih di dunia aja. Indonesia gara kalaman romantika tinggi.
0: Wayah naja. Lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nagi bakal bahagia. Wayah nak lain oge disebut alam panah, alam ruksak. Dari dunia mahku pangeran oge baka diansurkan kiamat teangan. Maneh ularek ngaruksak ahlak maneh. Ken weh diruksak kubatur mah asal maneh tigin yakin. Hartina istiqomah ajeg jejeg anceg tungut kalinuan tegedag kanginan. Cicing dina hiji kapribadian, cicing dina hiji pamadegan.
3: Oh, beres.
2: Luhungan. Nah, ingu mahwe dah kewajiban abdi dunia mah kedah melahan pun bojo acuan di luwut batur pek cokot. Ayo pun bojo tak acan dina naon ke batur. Nah, dasar aja dina naon oge nu kitu mah weh tapakna. Ih, ari. Buaya.
3: Tapak nasing kayo.
2: Geuleuh. Acan karek dibawa ke negara Astina da budak lagi mungun da inget we ka maneh ke nepi abdi aki nepi ka masjid eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang turunan aing eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu. Tah kitu pot abdi teh dituding maling itu di paehan jaki maling naon siun maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumah sak maneh maling wah henteu wah sakitu Dorna oh Arjuna teh kapangaruhan ku Dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh yang ngasut ka Arjuna. Oh. Kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keneh engke oge bakal kapanggih. Cing inget yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Geuning, ieu. Nyeuna tatapakan maneh sorangan ayeuna mah. Nuhun. Jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh.
0: Ah. Rawi wasunda abdi na geu teu sirup deui teu gerah kitu.
2: Ieu mah warah lain tina ngewa supaya manehna ngarti ulah kaburu ku nafsu teu payu siji pamingpin kitu patut teu gining aya di pamingpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep
3: laras.
0: Oh, deui teh dunungan dewekna asa ku kabina-bina teuing euy.
3: Ah, nya kitu teh.
2: Warah. Ah, geuyeuleung ge. Dina surat kabar cemuran cepot amuk-amukan Arjuna diteunggeulan.
3: Ya muhun atuh.
2: Atuh lamun langsung kitu mah nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu ka tembong. Carana?
3: Carana juga.
2: Dek disalinan ku aki. Jig. Maneh mani tuh dina cai kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh.
3: Oh,
2: saya jeblan apan maneh teh rek nyopot pamajikan kudu gining
3: kudu bersih kudu sehat
2: tapi. Kudu sehat ulah kuleuhe kitu tapi da sinyai mah bogoheun iya komo bari jeung sehat kasep bakalah beuki masket. Kesinya iba ka pohon moal kabdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal.
3: Beneran.
2: Matak dewek hayang boga pamajikan kana eta ge kitu. Yo. Matak dewek teh hayang nyarengko ge waspada pamajikan aing mah. Oh. Ningkar teh ditu ti dieu.
3: Wah, marukanan kumaha.
2: Mani dek ah.
3: Oh, bersih. Ge brus mah.
2: Astra jingga sareng senenga gejebur sareng bajuna karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu cahayaan ganang tur pertengtang da

0: kalian maneh gining gitu.
1: Aing reretuhnya.
0: Alah heueuy make karemong.
1: Ari geus bebersih mah aya karemong.
0: Karemong kayas.
1: Aduh.
0: Aduh. Hebat maneh pot ye. Yeah. Na modal hirup mah. Eh. Ya udah yang ciri.
1: Eta kaluhur make mah
0: ketalus. Tah kitu mah moal kaciringan kacirinang ka dina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun. Dehemkeun. Naon teh? Sora ke di mana geus aya robah, pasti robah. Ayeuna nya.
1: Aha. Tah.
0: Tah, betik teuing atuh.
1: Kada bisi.
0: Hanapkeun deui saeutik.
1: Kada bisi jiga.
0: Ah, nah, teteh.
1: Jiga supir pribadi ngaleutikan.
0: Tapi nada mah kaulanun, tagening. Ya. Ayang.
1: Ah.
0: Tong dikitu-kitu atuh. Tapi loba mah kaulanun ngahaturkeun semasungkem ka nya panjenengan eyang.
1: Eyang.
0: Tong manja sia.
1: Eyang,
0: lain eyang. Tapi loba mah kaulanun bade ngabantun pun bojo. Ka astagfirullah astina tong ka mana karep wae atuh ngomong teh. Dewi Wirginingsih kalayan bade malas pati ka Arjuna
2: nya
0: ngan eta ngaran kudu diganti Asawios ngaran mah ieu we Raden Putra Bangbang Astrajingga
1: ame enakeun
0: nanging upami bade ditamihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astrajingga Mardiano Tuturihan Dayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasa Piroka Nekato Mana mana kate Hato Apa Asyikan wak Hehehehe Oh nana iman
1: Sayang deh ingat doa
0: Cisok balikan deh Hilap deh ya Saha tuh pingaranin deh ya pingaranun maneh teh pake we ngaran eyang eyang eyang teh saha ngaran eyang teh sang hyang tunggal ngan make wibawa jadi sang hyang tunggal wibawa
1: kewas pantes
0: sae nanging atuh da sang hyang mah kedah sakti eyang kedah sacinuh mah teh sakecap nyata
1: Masagi
0: jeung pangartina. Eyang, dek marengan maneh. Maneh mah jadi corong eyang, keneh eyang nurek nyarita mah. Ngan di mana aya anu serius ti jero, omat ulah dijegal ku ngabodor. Da ka kumatuh? Aya sakali-kali mah eyang hoge di jero hayang seuri. Saya ya. Kitu pek geura peureumkeun eyang dek ngahiji aku ngaran sang yang tunggal wibawa mangga kan jangan sa
1: kuat
0: dek ngabantun pun bojo kan gara astina kan sa Dewi Wirginingsih
1: mangga didoakeun
0: kalayan dek ngawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa
1: Allah mang
0: sabab manehna teh geus ngayakeun tindakan ka mana karep
1: oh kitu
0: padahal atuh meureunan sarupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula titek-tek nepi ka bengek numutkeun yuridis kumaha numutkeun eta kumaha nya hartina teh hiji pamimpin teh kudu neteta rajin ning sakamlanong ti kelari mapai bukti jeung curuk kalungan mapai wahangan mimpit amit ngalamenta
1: eta e kedah
0: supaya kaitu teh ulah melengkung bekas nyalahan jeung kanjeung
1: melengkung bekas teman
0: kedah nya Nyai Wirgining Sihwa kang dibantun ka astina. Sok kaula gerak kepung wakul buaya mangap.

0: Astra Jingga anu parantos jadi satria. Leres. Atuh, dawalah sareng Gatot Kaca oge. Penak sareng Prabu Batara Kresna. Yen kedah ngariung di Madukara margi aya wartos Arjuna parantos sumping ka Madukara. Atuh Semar oge titu turubun titu maritis. Kengeng wartos yen Arjuna parantos sumping.
1: Allah aya nu ngawartosan.
0: Raka Batara mangalingi sampurasun. Lampes.

0: Di mana paman di Pilariande?
1: Ya gitu teh, amang teh kestat apa?
0: Nuhun paman selamat teh nanau.
1: Dikersakin selamat, sampurasun.
0: Eh, kebeneran si Semar. Semohon pernah di jalan. Oke, Nawala.
1: Jadi, nanaonan? Ayana. Kebeneran we ka dia si Semar bina mereka itu. Ieu teh naon nu diuk sia?
0: Naon paman?
1: Ayana.

0: gabung lancik buah-buahnya dijen parepe. Aduh, kening agak hiuk. Naon itu ya, Yi? Kula warga Semar Padranaya beceri ansaman. Mual undinga salira marak kabatara. Diuk ya.
1: Diuk kala.
0: Pak ditengel dewek oge hiji.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Water. Tanyawat anu karaos.
1: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
0: Mohon. Nama sa botolnya ngalih teh.
1: Mohon.
0: Pas nama di check up, naon wae ento sehat teh?
1: Ento sehat.
0: Ento sehatnya.
1: Pas
0: lungsur.
1: Kantun rematikna salit.
0: Rematikna salit sarang,
1: sarang
0: radang pinggulnya.
1: Radang pinggul namun.
0: Mohon mohon. Eta teh nama sa botolnya.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya.
1: Mohon. Alhamdulillah. Ya nama tos de karaos.
0: Sabara kali sadin tengah leut?
1: Tilu kali.
0: Sabara tetes teh?
1: Genep tetes.
0: Berarti anjing
1: siang sarang wengi.
0: Wengi bae dibobonya.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Saha acana ngaleueun Alfa Propolis? Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atawa napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, is ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa, kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
2: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yuhyihal ladzi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa. antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran kesana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres. Penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul. Bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja. Diberikan 2 mata, 2-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung, dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
5: Nah,
2: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Waktu itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
5: Berani.
2: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana?
6: Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
7: Ya.
6: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
2: Oh, itu pahalanya, kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit
6: lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rekaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rekaat?
7: Belum.
2: Nengokin orang sakit pahalanya
6: lebih afdol daripada itu.
2: Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
6: Iya ya. Ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya. Hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut.
2: Emang teman gua kemarin sakit begini mati.
6: Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana.
2: Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi
6: ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur.
2: Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya.
6: Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun.
2: Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya Allah pasti bakal nyusul kamu.
6: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
2: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
6: Mengawal jenazah.
2: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
6: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang.
2: Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu, daya positifnya dalam kehidupan apa?
6: Nah, saudara-saudara hadirin,
2: orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri, kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang
8: kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi? Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
9: Tidak.
8: Ada jaminan?
9: Tidak.
8: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Oh, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut. Tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang. Tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. alam kubur gelap, alam akhirat gelap. Sehingga dia bingung, lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakit,

yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus dari anak ampun. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang Fat Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Fat." Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa.

kita pula diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpamanya masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada
amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia.

0: dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, kul yuhyihal ladzi ansaaha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini. Bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur. Bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat. Orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek, gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya, dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Ya.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna

0: gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
0: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten sana sataunan mah.
0: Ibu saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
0: Aya probihan teu?
1: Atuh we ka probihanna mah aya nuju ngaleueuh we. Data da mah upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
0: Beningan. Ibu acah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
1: 58.
0: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Disiakin yang ngeeta alfa propolis.
0: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis, aya probihan teu?
1: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
0: Kanu lambung kumaha saya teu?
1: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu, karena sampean eta ge raos gitu. Sade iya nilep gitu sampean nana. Tentu, gitu, tentu singkong nyuting, ayah nama tos rada sakinten, gitu, karena masaka oge.
0: Berarti alhamdulillah tos seer probihana, Bu, nya?
1: Mohon.
0: Ibu, teh nembe seep seberha botol, iya, Bu?
1: Nembe, iya, nembe kadua,
0: teh. Nembe kaduanya, karawas hasiatnya di botol ke seberha, Bu?
1: Di botol ke hijiga, atas ayah, gitu, ka, iya, nama gitu karawas nama.
0: Mohon. Ibu, eta sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
1: 3 kali sehari.
0: Ibu aya teu pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
1: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng ibu ocah ieu mangga meser alfa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis. Janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun, Bu, nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya, raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu, khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: boten. Panyawat anu karaos?
1: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
0: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh. Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
1: Ento sehat,
0: darah sehatnya.
1: Pas
0: lungsur.
1: Kantun rematikna salit.
0: Rematikna salit sareng radang pinggulnya.
1: Radang pinggulna mohon.
0: Mohon, mohon. Eta teh name sabotol nya?
1: Mohon.
0: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
1: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
0: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
1: 3 kali.
0: Sabaraha tetes teh?
1: 6 tetes.
0: Berarti anjing
1: siang sareng wengi.
0: Wengi we bade bobonya.
1: Mohon.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sokaya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo natosya, cantos na abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo natos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi sok kunang itu, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo nge judi siung sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayo namesa botol abdi ge, istilah namamu, ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos kamana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik itu ka medis ka klinik ka mesti ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo istiar, panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kayak nama ente kunang itu alhamdulillah nusa botol terus saya sanes perobihan deui alhamdulillah lah saya dirawatkeun teu kana mam resep pisan gitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: di pengkolan kapanggih ku Rusli. Atuh maning cenghok Rusli teh atoh aya bingung aya. Pokona bisi teh kenyahuan kamana ini na iya. Si Semprul dah si kurang ajar kabeneran kaluar ti imah. Aing aya kasempetan tapi kumacarana ieu nya. Cek Rusli bari beungeut namurilit nuturkeun mobil nu ditumpakan ku Ian. Saterusna Rusli muter otak sakilat menang akal kentak leumpang gancang muruk ka jalan raya. Mobil Ian beki jauh malah akhirna henteu ka ciri ngan untung gok tepung jeung bemo anu keur eureun. Supirna diuk dina bangku tukang rujak ngelepus urut bangun salse ku Rusli disampeurkeun.
1: Mang, teu narik.
2: Oh, acan jang, karek bijil. Tenang we lah, da moal beakeun rejeki mah tu apaan. Ari Ujang rek ka mana ye teh?
0: Supir bemo malik nanya.
2: Kieu mang, kuring rek ngaborong bemo mun sanggup buru-buru. Sabab kuring keur ngudag sedan ye, ngudag sedan nu tadi ngaliwat. Hayu urang init. Keun ongkos nama sakumaha wae lah, moal burung dibayar ku aing. Asal sedan kasusul.
1: Sedan mana, Jang?
2: Eta nu bieu ngaliwat.
1: Oh, Denian.
2: Tah geuning apal. Hayu ah.
0: Supir bemo teu mikir panjang. Nu kapikir ngan duit jeung duit. Teu inget kana hal sejen, pus kana bemo, curung dihirupan. Sanggeus Rusli ka jero kreser macu terus beki tarik dahaya ngudag mobil Ian. Geus kitu bus ka jalan raya leok mengkol ka katuhu supir luak lieuk neangan sedan Ian. Kitu deui Rusli panonna terus ngurincer hayang nenyo deui Ian.
2: Tuh mang tuh. Kan itu tuh. Ayo gancangan.
1: Tenang tuh Jang. Mah burung kasusul. Denian mah tara ngebut jeung deui mang mah geus bisa neguh yeuh.
2: Kamana mang?
1: Kamana ieu mobil Ian teh yeuh?

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah

0: gitunya. Panten mata ayah uihan kedua kali na oge nya. Panten anu kawit nama sok ayah engap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panten anu utami nama daya tanu janten repot engapna gitu. Ayah nama alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surupa reposna moyan papa-papahan sinareng sajabi nalah.
1: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyerimu alhamdulillah ayina mah aya karawasna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
2: Hatur nuhun.
0: Enggak sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sedan mana, Jang? Eta nu bieu ngaliwat. Oh, Denian. Tah geuning apal. Hayu ah. Supir bemo teu mikir panjang. Nu kapikir ngan duit jeung duit. Teu inget kana hal sejen, bus kana bemo curung dihirupan. Sanggeus Rusli ka jero keser macu, terus beuki tarik dahayang ngudag mobil Ian. Geus kitu bus ka jalan raya leok mengkolok ka tuku, supir luak lieuk neangan sedan Ian. Kitu deui Rusli panonna terus ngurincer hayang nenyo deui Ian.
1: Tuh mang tuh. Kan itu tuh. Ayo gancangan.
0: Tenang tuh Jang. Mah burung kasusul. Denian mah tara ngebut. Jeung deui. Mang mah geus bisa neguh yeuh.
1: Ka mana mang? Ka mana yeuh mobil Ian teh yeuh?
0: Pokona paling oge ka Dulatip. Rek balanya.
1: Nyasok mudag-mudag buru-buru udag.
0: Tius bemo beuki tarik. Nyaan we supir teh geus nyaho kana tujuan Den Ian. Da memang bener harita teh sedan nu ditumpakan ku Ian jeung Ititi ngajugjug ka pasar. Rege sedan eureun diparkir di sisi jalan. Bemo oge eureun ngan rada angang. Crut. Rusli turun pok ngomong ka supir bemo.
1: Daguan di dieu mang. Amas ulah ka mana nya? Bisi kuring hese niangan.
0: Oh. Yang dipake deui Jang.
1: Nya dipake deui atuh, tenang. Da moal burung dibayar.
0: Nya jong atuh ditu. Mang dek nungguan bari urut ieu teh nya.
1: Nya sok rasa bodo.
0: Mesin dipaehan, supir bemo ngadayak dak bari urut. Tenang we jiga na teh, da percaya ka Rusli. Sedengkeun Rusli terus leumpang ngadeukeutan sedan Ian nu diparkir harita teh. Jog anyog.
1: Waduh. Maha ari geus kieu nya. Sedan dikonci nu tumpatna eueuh. Bisa ditungguan ieu da moal ka mana losna. Pasti balik deui ka dieu.
0: Ceuk Rusli terus diuk rada nyumput ngarah teu ka nyahoan ku Ian mun geus datang. Nyaan we teu lila tekung si satengah jam Ian jeung Ititi geus datang deui. Cetrek brae pantun dibuka. Bus Ian ka jero diuk tukangan setir. Bus Ititi dipanto kenca ari gek pok ngomong.
2: Ari rokok tengah galeuh kan.
1: Aduh, nya. Kiatulah. Akan turun deui nya. Titi antosan di dieu yeuh.
2: Mangga Kang.
0: Jut Ian turun. Terus muruk di ka toko, da aya nu can ka beuli. Sedangkeun Nyi Titi nungguan dina mobil. Nyapuguh Rusli teh atuh harita teh. Rusli teh bungaheun pisan. Kumanehna ge teu kabayangkeun bakal kitu kajadianna. Ujug-ujug breh manggih akal terus nangtung lalaunan bari ngupat jero hatena.
3: Lakadalah. Pucuk dicinta ulam tiba ieu mah. Kabeneran ieu.
0: Pokna srog kagigireun mobil. Pok ngomong harewos tapi ngandung nada ancaman.
1: Gedik.
2: Saha?
1: Turun sia. Awas ulah ngajerit. Jeung ulah ngalawan.
0: Mun nyoba ngajerit modar sia.
1: Hayu turun.
0: Kitu ceuk Rusli bari molotot. Nyapuguh Nyi Titi teh mani buncelik bakat ku sieun jeung reuwas. Kulantaran teh kasempetan kapaksa nurut da sieun ari kudu paeh ku Rusli mah.
1: Nyi Titi ngadegdeg sabab geus nyaho nu nitah turun teh Rusli.
0: Ancamanana lain heureuy geus pasti nyaan. Cut Nyi Titi turun terus digiringkeun ku Rusli muru kana bemo geus tapi pus asup. Rusli ngomong ka supir.
1: Ulah kagok mang, lompat ka jurusan Cumedang, hayu.
0: Jauh teuing mah teu sanggup atuh. Supir bae mamugen harita teh.
1: Alah, ulah sarempang. Di ujung perung ngeureun. Kuring rek ganti kendaraan. Maju. Nyaho duit 100.000 tah. Ayo buru. Ayo buru. Gancangan ye.
0: Cek Rusli bangun teu sabar, tapi supir bemo tetep mugen. Rusli amek. Lagama ngeleungeun ka tuhuna kana buuk supir dicamak bari nyentak.
1: Ayo. Aya naon jang kita aya naon? Ayo. Mun teu ini dicekek ku aing. Ayo maju. Maju.
0: Puguh supir ngadeg-deg ari kitu mah. Beungeut rada tangah da didangheakeun ka tukang.
1: Cok. Awas.
0: Bukna tukang bemo nu galing dirames ku Rusli. Atuh kapaksa ngahirupan mesin, kerung-kerung, kleser maju, terus nyemplung di jalan raya. Ari nyititi gugup, beungeut na sepat teu bisa nyarita. Ngan dina hate norobeco, inget ka ian, inget ka indung bapana, tangtul ngiteun kumanehanana.
2: Kumari geus kieu teh. Kumari geus kieu, aduh.
0: Ceuk hatena bari nyempod dina jok kenca. Sedengkeun Rusli anger ngajamak sira supir. Mun teu ngagugu, karinga jengut, setir pasti kebantingkeun. Tabrakan moal bisa dicegah. Numatak supir teh kapaksa nurut ngagugu kana kahayang Rusli. Bari jeungkeung harita teh dah karek ngarti ayeuna mah yen tujuan Rusli teh jahat sedengkeun nyititi perang sabil. Nah mending pasrah atawa kabur. Da aya ari kasempatan pikeun kabur mah ngan resikona gede. Kadangkala mun kurang-kurang milik mah bakal cilaka sabab jalan hiji-hijina luncat tina bemo nu keur mangpengantari.
2: Ke lanan ari kudu luncat mah taya hartina. Moga-moga we aduh epi tulung ti pangeran.
0: Kitu ceuk hate nyititi bari anger ngadeg-deg reuwas jeung sapapias. Teu karasa bemo geus tepi ka Kosambi terus nyempung mapai jalan raya. Teu malire kana peraturan padahal bemo si Mang lain kadinya kuduna da geus boga rute sorangan atuh harita teh. Ari Rusli aya kasempetan pikeun nanya ka Titi.
1: Hai Titi, inget kaneh ka Akang.
2: Nanyandup ku padu gelap ku lemah keurugan taneuh beureum. Kuring moal maneh inget ka Anjeun Rusli, ka Sia Rusli.
0: Temangi Titi.
1: Cicing bemo calon pangantin awewe ieu teh urut kabuah kuring ieu. Matak jepes ya. Direbut batu di teh. Hah? Jepes ya cicing. Di syukur. Syukur anak itu mah nyaan mikat cinta ka Akang teh nya bagja temen geus wae ulah kawin ka si Ian. Mending jeung Akang. Da buktina Titi inget wae ka Akang nya.
2: Ieuh. Kuring mah inget ka Anjeun talin bogoh. Tapi izin ngewa keuleuh benci
1: pah is make nyiduhan cicing
2: kuring keuleuh alabatan nenyo waduk nenyo kotoran jelema teu hayang dikawin teu hayang kawin jeung maneh keluarkeun lepaskeun aing lepaskeun kurang ajar rasakeun Rusli ajeun
1: Tong ngancam kitu atulah. Ish. Aduh. Keun bae lah. Rasa kedeng deui oge bakal peunang ku aing ku Akang. Nyai ulah sok loba cetak lah. Pek-pedek nyiduhan lebih aku kumaha oge deung ngareuhak sok lah ditadah ku Akang. Sabar Akang mah yeuh.
0: Nyaan ayeuna mah teu bisa ditahan kakeheulna dibudalkeun kabeh ku Titi. Atuh puguh Rusli teh maneh kakerot bakat ku amek hatena panas tapi da geus peunang kumanehanna. Harepan aya keneh najan teu sukaeun oge moal purung laksana kahayangna. Cakak-kak Rusli seuri tapi seurina pikasieuneun harita mah.
1: Najan sia teu bogoh oge ieu Titi. Geus aya dina dampal leungeun aing ayeuna mah. Aing moal ngantep. Aing teu rido mun sia kudu oreng panganten jeung si Ian. Budak bangkawarah nu hianat ka aing ha.
0: Nyi Titi ngadeg-deg beungeutna sepa ret ka tukang kalah mata klieur sabab bemo macuna tarik pisan. Nyi Titi rumahuh ras inget ka Ian, mana temen rewaseunana.
2: Duh. Gusti abdi tulungan Gusti duh
1: Kitu geren terus nyititi. Bemo terus nyemplung geus ngaliwatan Cicadas, Cimuncang, Padasuka, Cicahem, Cikadut, terus nyemplung ngajugjug ka ujung berung.

0: sorok hiji tempat wetaneun pasar bemo eureun harita teh mestina paeh deui beak bensin jiga nama da tadi ngeusianana ngan saeutik da puguh taya rencana rek keluar kota.
1: Sopir naon eureun atuh sia teh hayang modar
0: jeung Rusli gerak nekeranan.
1: Sanes jang bensin seep
2: dorong atuh dorong tu aya kios

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kalerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya.
6: Iya.
5: Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi.
6: Iya.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh,
6: desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada
6: iya,
5: gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah, amin. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bemo terus nyemplung geus ngaliwatan Cicadas, Cimuncang, Padasuka, Cicaheum, Cikarut, terus nyemplung ngajugjug ka ujung berung. Sok ka hiji tempat wetaneun pasar, Bemo eureun harita teh, mesina paeh deui. Beak bensin jiga nama, da tadi ngeusianana ngan saeutik da puguh taya rencana rek keluar kota.
1: Cobir, naon eureun atuh sia teh, hayang modar.
0: Cek Rusli gerak nekeranan.
1: Sanes jang, bensin seep. Dorong atuh, dorong. Tu aya kios dua tak tuh.
0: Cek Rusli barijut turun bareng jeung supir. Terus ngadorong Bemo, nyadi dia supir sabil, mending nurut, mending lah-lahan kabur. Tapi lamun kabur, tetep rugi, Bemo pasti ancur diruksa Rusli. Jaba manehna bakal leungiteun pacabakan. Tungtung naka paksa ngagugu seloka kios bensin terus diisi cereng dibayar ku supir dan tewani menta duit ka Rusli. Kerung harita teh tius ningalkeun ujung berung. Rusli sukema lantaran geus ka sawang manehna bakal bebas bari mawa nyititi. Manehna geus boga rencana nyititi rek dibawa ka lemurna rek dipaksa dikawin mun teu daekeun rek diperkosa. Kitu tujuan Rusli waktu harita.

0: Gerjong jeung nyemprung kadenge sora serine cebeg Bruce Lee ngarenyag manehna geus apa eta teh serine mobil polisi sabab manehna mineng dibabarik polisi mineng jadi buronan. Bruce Lee ngalieu ka tukang paringupat jero hatena.
1: Waduh,

0: Dusri rada gugup, rampang rempeng sabab kempur adi disusul ku polisi mah. Memang benar salah serine beki deket. Polisi ngudak sabab ian langsung laporkan wajib saat lagi semenang keterangan si tukang parkir. Ya nyititi ayah numawa ku hijra laki anu pakaian anak sing sarwa hideung kapur kana bemo. Dusri mikir sakilat menang akal pok ngomong susul opet hejo mang udak sing singka susul pokok nama mangga buru lap supir nincak gas tius bemo beki tarik lumpatna nyititi murungkut paur di bawah ngebut teh atuh harita teh paur pisan di bawah ngebut teh. Akhirna opet kasusul, Rusri mere isarat ka supir opet supaya eureun. Opet ngarti geus boga taksiran, pasti aya muatan operan. Rek eureun bemo eureun hareupeunana. Rusli maksa ngajak Nyititi turun. Atuh teu bisa baha Nyititi nuturkeun karacat kana opet, dius opet maju. Ari supir bemo olohok sabab Rusli calir janggi boro-boro inget kana mayar ongkosna. Teu ngomong-ngomong acan.
1: Waduh, kurang ajar setan teh. Aduh, katipu aing yeuh. Tapi, aya polisi lah. Dibejakeun ku aing mah.
0: Cek supir bari kekerot nahan amarah. Jadi polisi beki deket, serine ngaheong tarik nakranan. Supir bemo buru-buru mengacip, cekit. Reg, jip eureun, lolos sirah polisi, pok nanya.
1: Enon, aduh, bapak ngudak ngunyidik istri, nya bener. Ayah bemo ke dia,
0: pan abdi supir bemo pak, tuh bemo na tuh, bangsat nunyulik hiji mojang kabur karena opet hejo, tuh kan itu pak, supir nunyuk kawetan, polisi nincak gas tius di perumpat deui nyusul opet nu dituduhkeun ku supir bemo, kendaraan sejen nyisi cip nyemprung tersirik na apung-apungan. Aduh teh bisa dicegah deui opet kasusul Rusri ngakebeg sabab jeep polisi beki deket. Rusri panik manehna bingung kudu kumaha geus kieu.
1: Waduh, cilaka.
0: Nyusul aing jigana mah yeuh. Poho. Nah supir bemo teu dipodaran heula. Anak kitu mah dituduhkeun ku si kurang ajar supir bemo. Aduh. Cek Rusri bari tagiwur. Kulantaran geus eueuh waktu deui kapaksa Rusri kudu nyalametkeun diri teu kudu mikiran Nyititi ret ka tukang cip polisi geus ka kiri.
1: Stop
0: cek Rusri cekit hareng opet eureun pray panto muka kenek geus nampan rek meta ongkosna tapi Rusri teu malire ceng ka sisi jalan berlumpat sakalumpat lampet teu olih kana nanaon.
2: Bang nanggung matang waduh
0: temer ongkos ya aduh kenek jeung supir ngan pati colohok dengar tiun sedangkan Nyititi bunga lantaran musuh nak kabur cut milu turun kenek teminta ongkos kalah ngahuleng regi polisi eureun cut polisi tarurun langsung muruk ka supir dipariksa taritina keranan supir ewas tenyaho-nyaho karena ayana penculikan harita teh. Ngan untung didinya aya Nyititi, Nyititi meunang laporan anu lengkep. Malah mah sakaligus dituduhkeun yen Rusri kabur lumpat ninggalkeun manehanana. Nyititi dititah unggah kana jeep sedengkeun tilu anggota polisi nu sejenna ngudag Rusri nu lumpat jauh teuing ka mana losna. Nyititi dibawa ku jeep balik deka Bandung ngan di ujung Barung jeep eureun heula di kantor polisi minta bantuan pikeun ngudag Rusri.

0: kacaturkeun wis ri manehna lumpas sadakar tanaga teu nolih kana naon ceng ceng ceng ceng ceng luruncatan es tuning tunggul di parut catang dirumpak sanyana atuh harita teh Rusli geus nekat manehna kudu lumpat ka lemurna sabab ngan di dinya nu dianggap aman ku manehanana jeung deui geus tepi kana waktuna Rusli inget wae ka Mang Dasim nu geus lila ditinggalkeun.
1: Aduh, aing sia-sia aduh. Jeung capek yeuh. Kurang ajar gagal teh wae imah yeuh. Aduh. Tah rancana aing kurang apik dina ngajakeun tindakan. Ceuk Rusli nyalahkeun dirina sorangan sabab gagal wae. Jog anjog ka hiji mumunggang ngaregeureun heula ret kalaneuh breh jalan satapak arula arileu katenyo aya nu lumpat atuh Rusli mani buncelik manehna apal pisan nu lumpat teh polisi keur ngudag manehanana
0: cilaka aing aing cilaka ka susul geuningan aduh tapi wah aing lain bedak detik yeuh
1: ceuk Rusli terus lumpat teh cung ka Tegal loba nu keur macul di pakebonan. Kabeneran aya aki-aki maculna geus sungsep pisan. Ku Rusli disampeurkeun pok ngomong dari anak keranan.
2: Ki, aya naon yeung aduh.
1: Aki bisi cape manjing eureun atuh Ki. Keun macul mah kukuring, macul mah yeuh. Ceuk Rusli ngomongna kitu teh bari ngajewang pacul marah dudukul nyungcung bogana aki-aki oge direbut ku manehanana. Si aki amek tapi teu bisa magar kumaha sieun ongko tungtungna diantep we Rusli teh sina macul nuluykeun hancana keur mah eukeur si aki teh geus cape jabacan aya nu nganteuran deui ngapugu asa mobok manggih gorowong koloyong we si aki ka sisi gek diuk kana pentangkal nangka melong ka Rusli nu nyaan mantuan macul kelayan suhud. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dada nuker kesangan puguh we seger asa nambahan jag-jag tiis matak nikmat lengut lengut si aki nunutan tungtungna kerek bari nyarande kana tangkal
2: heuh budak tiu mana nya budak pamuda make jeung hayang mantuan macul ka si aki lah. Heduh, ieu nu nganteuran can aya keneh wae wayah kieu. Alah. Heduh, asa ilap pisan nu nganteuran teh beuteung meunang geus hayangan di asupan ieu teh. Hah, ngeunah ieu lah. Keur kieu uduh, teu bisa udud ieu lah. Hayi cayina aya mawa dina enungan udud teu boga ieu teh. Dan nungguan nungguan teuran atuh. Hayah, asa nikmat ieu yeuh. Angin ngahiliwir nebak kana dada. Alah. Seger imah yeuh. Alah. Aduh. Ah. Asa tunuh ieu teh nya. Alah. Hah, hayang muning sare heula ieu keneh da macul main nu hanje si Ujang itu. Alah.
1: Teukung si Dila pun cengis aya nu datang ngahegak bangun cape horeng polisi geuningan jeung ngajanteng red kanu digalawe terus ngadeukeutan kanu keur ngored hiji awewe geus rada kolot. Bu, teh nu lumpat ka dieu? Teu polisi.
3: Nu lumpat nyaha da teu aya atuh ye teh teh nu lumpat ka dieu teu aya atuh jang polisi aya oge pun anak nuju ngundang budak simet kira
1: ceuk eta awewe dari anak keranan. Polisi teu ngomong deui terus leumpang mapa jalan satapak maju ka tongoh mani ngalenghoy kesang nangucur ku Rusli kaciri malah Rusli nyarengeh seuri.
0: Dasar goblok belagungnya polisi aman
1: aman ayeuna mah aman ye. Pokna terus nuluykeun deui macul. Heuleut sajam karasa aman, polisi teu aya nu ngudag ngan saurang nu ngaliwat ka dinya. Rusli eureun deui macul naret ka si Aki ka teu nyoba nguni mas sare bari kerek. Si Aki meni betah, puguh we nikmat atuh dihidan ku angin leutik ngahiliwir nu dipepene ku salamanuk. Pek sing tibraki ieu pacul dinyem ku uing nya. Ceuk Rusli terus init ninggalkeun eta kebon. Leumpang kalayan tenang kalawan make duduk kunyungcung mangul pacul. Ceuk saha buronan atuh itu ieu ge nyangkana teh tas balik ti kebon. Rusli terus leumpang nanyak mudun sakapeung nyorang lebak jeung sampalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna teh ngaleueut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teu asg nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya,
4: apa namanya, perubahannya nyata gitu Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dasar goblok. Berlagunya polisi. Aman, aman aya mah aman yeuh. Pokna terus nuluykeun Deung Macul. Heuleut sajam, karasa aman. Polisi teu aya nu ngudag ngan saurang nu ngaliwat ka dinya. Rusli eureun Deung Macul naret ka si Aki katanya nyobangun nikmat sare bari kerek. Si Aki meni betah, puguh we nikmat atuh dihidan ku angin leutik ngahiliwir nu dipepenek ku sareng manuk. Pek sing tibraki ieu pacul dinyem ku uing nya. Ceuk Rusli terus init ninggalkeun eta kebon. Leumpang kalayan tenang kalawan make duduk kunyung cung mangul pacul. Ceuk saha buronan atuh itu ieu ge nyangkana teh tas balik ti kebon. Rusli terus leumpang nanyak mudun sakapeung nyorang lebak jeung sampalan. Nya akhirna mah anjog ka lemburna. Kira-kira jam 6 sore langsung ngadugdug ka imah bapana. Arigok colohok bengong. Buruan barala. Golodog ruksak, awina geus bobok ku rinyuh. Kelacat ka tepas palupuh bulukan ramat lancah pakuranteng. Di imah jempling jeung poek deui nu kadenge ukur soragaang jeung jangkrik nu reang di pipir imah.
1: Aduh. Nah kamana ari si bapa ieu teh nya? Ieu imah teu diurus.
0: Ceuk Rusli terus asup ka tengah imah. Mani barau baru hapeuk. Ramat narapel kana beungeut. Kadenge di para aya nu tingguruduk beurit sigana mah. Leng. Rusli ngadon ngahuleng. Gek diuk karasa mani kasap jeung bau bulu. Rusli can bisa neguh kamana bapakna nusanyana. Aneh puguh oge. Teu boga pikiran yen bapakna teh geus maot. Da cek panjangkana mah hirup keneh Mang Dasim teh.
1: Kamana ari si bapaknya?
0: Tapi ah, aya untungna datang teh maju ka peuting. Jadi moal aya nu nyahungeun ka aing, aman bisa hees tibra di imah lah. Kitu ceuk Rusli. Terus leumpang rada uyup ayap da poek manehna neangan kamar bus ka jero di lalampa ranjang aya keneh geuk diuk kasurna geus bubuk diawut-awut ku beurit malah parau matak sebel. Tapi da hayang reureuh jeung cape deui ka bina-bina Rusli teh. Goredag Rusli ngagorer dina dipan nangkarak bengkang bari nginget-nginget anu tadi kejadian. Ras deui inget ka Nyi Titi. Atungan pati waasna bae cacakan mun kabawa ka imahna meureun harita teh keur pogot namplokeun cita-citana.
1: Aduh
0: Nyi Titi beunang ku si Ian. Aduh kurang ajar. Heran aya wae nu nulungannya. Aduh
1: aduh kabayang we ku aing Nyi Titi.
0: Meureun isukan teh mangsana digalenturan ku si Ian.
1: Aduh lebaran Nyi Titi
0: padahal bogoh tiba reto hayang tiba heula aing teh. Mun kieu carana mah hamo moal laksana yeuh.
1: Jeung isi bapa ka mana di atuh sono kuring teh ka si bapa.
0: Hah gagal deui wae aing teh. Be kuduk kumaha tuh nya? Tapi aya keneh waktu. Ti ayeuna sugan engke. Geus kanyahongan ieu tempat cicingna. Awas ya.
1: Kitu ceuk hate Rusli reupeureum harita teh. Kaayaan beuki peuting.
0: Hawa karasa tiis. Di pipir imah jempling nu kadenge ukur sora jangkrik sakali-kalieun kadenge sora cicir di pawon. Anjing ngagogog ti kajauhan harita teh. Kira-kira pukul 11 peuting. Kadenge aya nu trok-trak nakolan kokol awi beuki lila beuki jentre kadengena. Tangtuna oge ngadeukeutan ka imah Mang Dasim.
2: Mang Gohim.
3: Aya naon ieu teh? Aya naon piing?
2: Untungnya ari Nyi Titi. Gede milik budak teh. Los ka Bandung menang jodoh ka anak nu beunghar. Cek hiji sora datangna ti karewen imah.
3: Eta teh milik ti ajali, milik ti Nu Hadin, darajat ti kudrat teh eta teh. Buktina teu sakara-kara geuningan. Tepung weh jeung Cep Ian kawin weh.
1: Ilaha kawin anjing cicitnya
3: tadi atawa isukan ite bodoi kuring mah ite
1: cep lagi deui nu disebut Mang Uhim teh horeng Mang Uhim jeung si Piing giliran ngarona peuting eta keur ngider ngarona lemur harita teh
2: ni cep weja mah isukan cenah pan tadi Pak RT jeung bojona arangkat papangih jeung kuring dina tanyakan eta teh
0: temal si Piing.
3: Waduh syukur
0: kun atulah hiji-hijiun urang kampung ieu teh sing aya kamajuan
3: karunya ka Mang Sukri ulan malen sedih kingkin atuh sedih teh kamina-bina balas mikiran nu jadi anak nyaeta ngititi. Alhamdulillah ayeuna manggih kasenangan wajar mun urang milu gumbira ieu teh.
2: Gih, nyanya atuh bunga nage, bunga kuring oge, dan orang kaya ite, Piing tekebat.
3: Nah, kumaha ing, maka jeng orang kaya orang kaya. Paling dia orang mah ayah orang leuweuh.
2: Lain orang kaya, orang ayah lain eta maksud kuring teh.
3: Hunya naon atuh orang kaya di kumaha.
2: Mang Uhim
3: naon Piing
2: cih asa kabina-bina ieu teh sanyana mah kuring oge geus lila mikahayang ka Nyititi teh malah kungsi ngai saeutik aduh ngan edas atuh darita mah dibibila ku si Rusli jadi weh kabur ka Bandung. Teu digaruahkeun ku si eta mah buah kawinna teh jeung Uing eta teh tapi dasar
3: naon sia suri
2: dasar atuh ari Uing mah hirup sangsara nu kuat hirup masyarakat anu kuat eta nya Cici geus sagap-gapeun ku Uing. Palatih-latih lamun ku Uing mah meureunan bakal daek ka Nyititi teh. Dibanding ku si Rusli, da eta si Rusli atuh da jelema balaka jul kitu. Ngagamahan wae. Atuh kalaka. Ku si Rusli meureunan teu hasil. Ku kuring mah pimanaeun. Atuh Nyititi anu sakitu kelempong teh bari jeung aduh. Panggeulisna di ieu lembur. Kalah top ku batur pideuleuyan Titi bagja maneh mah menangkeun nu beunghar ari Uing dek menangkeun kumaha sigana teh boro-boro jelema celajan me oge moal dagekeun ka kuring mah me bikang oge dasar sial ieu mah nya cek si Piing kawas anu sedih na keranan ngadenge Nyititi rek kawin teh.
3: Piing ulah leutik hate ing da jodoh mah aya nu ngatur pan ceklot oge jodoh pati bagja jeung cilaka lain urusan manusia. Tapi eta mah urusan Rusia pangeran eta teh. Urang mah teu bisa nangtukeun. Boa maneh oge meunangkeun leuwih alus meureunan AWWD. Da menik jelema mah teu ngudag kana harta jeung kana rupa. Boa nu penting kalakuan urang mah nu hade Piing cukuring mah.
2: Cih. Nya bener pisan eta teh Mang Uhim. Da kaharti kuing oge tapi tetep we ari amek mah ka Rusli Uing mah asa dipegat harepan Dak. Heeh. Lamun teu digamahanku si eta meureun heeh, bisa lineuk eta. Nyi titi teh ka Uing. Da lamun sig aya mah jeung si Lusri. Wah, diajak kelus sakalian ku aing mah. Tuman eta teh. Si Piing ciga anu nyaan amek tapi kakekerot nahan amarah harita teh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun wirujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sal petimpa gelaran jami karaton nagara kacinan inggih karaton undar lautan abi bisiksa Sri Mahkam Prabu
1: salah
0: gorda sakit
1: gitu
0: waktu-waktus bangsa siluman pengawakan jangkung dubur si Mardana bewas yang merustaya hingga pasemun nirban barongan
1: Allah
0: dimana sasaran sentak sengur nutaya papadana sengur magang mewah ingkang rayi pati
1: sampai ayo
0: wawani kurda pati utang kekantung senapati ngalaga kurdaha lama pelurak toko pijo mati kesembuhan bangsa manusia
1: walau tokoh bila kaya
0: sasauran anak sentak sengur ngabrabungan tiga diserangan kutet jajak kutaya papadana

0: kuat di aparat tentara siluman. Disal peting pagelaran Jawi Karaton Negara Kajiman. Ini Karaton Untara Lautan Raja Negara Api Pisik Sang Sri Maka Prabu Gorda Saketu Cunuking Watura Kayu Praptana Mangsa Utama Ngantika Sri Maka Prabu Nutaya Kinga
1: Sentok Sengah Sentak Sengurna Wati Bantus Bangsa Genawa Katurunan Dius Sayakti Mengkateng Pengandika
0: Ayo Dipatin Sun Ati sunan di piagul kadang akang rai.
1: Yeh, lansana pati ngalaga kurdaka. Oge bapak toko bijong manti tisi lingkungan bangsa manusia bagi satu kakak dan kakang rai.
0: Hai, apa yang calina?
1: Badal. Nyusimaga kaulah pun pati kurda sedih. Dipayung kapi haturnya gak kerisma pabukti kunyupan jenengan Sri Paduka dalam daun ini.
0: Ayo diterima sama perbakti raya. Diterima sama perbakti raya dan nintang lorong. Iwat dengan simpul proyek aat di sisi cangsa sapu cuking raya. Bunti keng mastakan utaya hilang.
1: Kaping kali.
0: Nya.
1: Minantan puluh terwek kaluputan muka Sri Paduka ulah kira malu
0: pada-pada saling malu pada-pada saling malu
1: keping tiga luas Sri Paduka dalam kesalnya badalam pun pati gurda pati katus kapun apa
0: mengkodingin ae senapati ngalaga senapati ngalaga dipi aku coba kapayun calik narai.
1: Unyuk sumangga kaulah nyangakin semak bangga waktu unyuk panjenengan Sri Paduka dalam nawan ini. Aduh kaping kali nanti etak. Kukminan tempur wadar wekaluputan muga ulah kirang malu.
0: Pada saling malu na.
1: Aduh katiluna purwa dampak gusti nyaur yote sangat lewas ayana.
0: Aduh. Ayo syukur banyak. Bapak Togok. Bapak Togok bijo manti cobi kapayun calik nasangan sono anu tayak inganam Bapak Togok.
1: Di lingkungan bangsa manusia pawongan anu ulun kumaulat di jaman ka jaman Bapak Togok kapayun calikna.
2: Ada ya, mujeng lah ya tokoh teh.
0: Nawon neng ke datang senika nawon. Wonyu sumangga kau lalu rat tokoh kijo mantri nyangkakin semap ngabekti wonyu Sri Paduka dalam nawon. Syukur baja bapak tokoh kaping kali. Bok minan tentu wotarwe keluputan muka ulah kirang malu. Pada pada saling malu, koten ke kantunya gak kisma pengabekti wonyuk menak menak sedaya.
1: Dicari menerak gok di tempi nuhun bapak tobu. Kaping tiga, wonyuk sumangga puas Sri Paduka dalam kesani Bali kau lalu ratau gok. Katus kang pun apa nuhun? boten wonten ingkang dipun ajeng-ajeng siang pun dalu kejawi dawuhan Sri Paduka dalem nuwun. Boten ingkang kepundhut marganing emutan. Kepundhut pati, kepundhut lara. Ojo sumangka ajeng-ajeng nuwun.
0: Aikil sategesna. Purwa disaur lain waktu diundang lain mangsa.
1: Eta saperkara kawula teh maksud negrakeun ka sono eta heubeul teu patepung sanajan wangkit saminggu teu tepung.
0: Kaduana tina naon rupa kasalahan gede jeung leutik urang pada saling malumna kitu munguh dulur jeung dulur
1: baraya jeung baraya katangtuanana.
2: Kitu atuh.
1: Teu timbalan sami-sami bae. Wah. Atuh sami-sami bae urang pada saling hapunten anu kasukun.
0: Omening kita tengs nikah
1: dupi salajeng nengerak
0: eh katilu anu jadi dasar pokok asa wajar kaula tenegrakan rasa kabungala musuh diukurkan kabungah kaula jeng gunung Himalaya anu sakitu ngajegirna masih kena gede kabungah akang anu tantu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, aya nabi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Remah.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
3: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas gitu.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Dina nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak enama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala
4: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsi na ayuna
4: ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
4: Tino radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ari anu jadi dasar pokok teu kurang jeung teu leuwih lintang teu kaya nagara masar kiwari geus kuluna tung siang lempangan natrak asa wajar lamun disebut nagara subur makmur kemari pahlawan cinawi aman santos sakertala karya
1: jauh tina kariputan angan tina pasalian sedangkan marga panjalwengan
0: hari anu jadi dasar pokok tekurang yang telewih kata weksanana para petugas sajumlah pada anu pada taat pada ngiblat kakaulah sarta anu karena pelaturan anu

0: ne-a sărbat.
1: Carte?
2: Da, uite, mă, ăla.
1: Ce-o curbalia?
3: Da, uite, mă, ăla, în hatur și eu nu. Ai câte o macacu cu pamin prin bra, ai câte o cana atâta. Gantunan to santanga tu juli guru e sugan we aya onyoi na gaji te.
4: Onyoi mah
1: dupis lah jeng na.
3: Dupis ala jeng na.
1: Anu cukuran jeng telewih lintang di kabungahan nata. Tapi senajan bari kita abung kena makhluk anu tantu memang kawal kaya kakurangan nata.
3: Nanakin makhluk tenu sampurna. Ana ras ku reaksi umum atau masyarakat nu tangtu oge dirasakeun ku pribadi.
1: Sanajan bari harta bana brudi juru bro di panto ngalaya di tengah imah memang ieu teh jadi kasampurnaan.
3: Lamun kaula teu asanya ningkeun anu geulis anu denok anu dontok hayang boga permeswari kitu kasimpulan anu tangtu. Karah teh kitu.
1: Ia nu jadi soal. Ada jadi kaulah temikar hayang moga pamajikan.
3: Tapi mati-mati kaulah moga pamajikan lagi ka bangsa reseksi. Cahayang ka bangsa buta. Eta mung ka bangsa diu. Pati-pati aing moga pamajikan hayang ka bangsa manusia sabab lamun dinilai eta tingkat jin ka manusia atau siluman ka manusia 75% leuwih kurang mah.
1: Itulah mun dinilai derajat sebab manusia maya istilah juri sakti setan kawasat terlebih mulia tibatan manusia gitu katang tuan empu anu tangku
4: iya lebih mulia kenana iyalah
3: daras daras
1: ada sifat manusia mulia eta ukuran nana disaya bikin budi pamili akal pikiran rasa jeung perasaan
4: oh
1: gini jadi payus akal mikar bahaya buka pamajikan kapan sama manusia anu tangku
3: eta saja banatik kitu eta hayang boga pamajikan ka bangsa manusia akang teu kataji.
1: Kataji anu tayak kinggana. Pati-pati boga pamajikan oge akang ngetambung. Anu tantu. Anu istilahna lian ti turunan anu natrap.
3: Jadi akang teh pati-pati boga pamajikan hayang ti ibu turunan ratu kiramat rahing raja kitu kamenak-menak katangkuanna.
4: Ieu
1: nu jadi dasar.
2: Atuh sanget diadeng artinya ieu pisan anu dipiartos.
1: Nya.
2: Dina waktu saena saya dawuhkeun bae ieu teh ka putra raja ti mana, ka putra ratu ti mana, atanapi putra resi apa putra panita.
1: Aing dina pribadi. Dina pribadi coba panyusikeun sugan ka sugan dina sajarah kontrol apa dina sajarah tugas. Luar eta akan minta jawaban sugan pangi jeung putri geulis ti ibu turunan ratu tiramat terakhir raja.
3: Namun aya milik akan eta ka parawan. Sana eta leutikna milik akan karana.
4: Adah.
1: Goreng wingsit akan ka nini-nini paduit teuing
3: hanas ti ibu turunan ratu tiramat terakhir raja. Cing rai sugan pangusikeun darayi mah tukang apuk-apukan ka luar nagara apakah mancanagara.
1: Coba panggung
3: sikit. Jauh cimaran. Sri Paduka. Rai. Gina resan dia sarebu ulah jantan benuh salak sepun dados duka. Salresna dina salebetin yang gak tugas. Lebet negara apa luar negara kaulah gegedung pamu. Naluk-nalukkeun raja apa urang-urang nagara luar. Jacan kasung si aya putri geulis wanoja enah. Kaula teh teu pisan-pisan naluntik soan mojang margi taat kana tugas. Nanging dina resan dieu manawi bahan katampi atanapi bilih Gusti lali deui kapan ieu bapa togong. Naonana sunti lingkungan bangsa manusia margi anjeunna mah leuwih apa tibatan bangsa urang.
1: Bener. Bapa toto nuhun ningkit katang senika
3: coba kareng go
2: Sugan jeung sugan ilain apa da ilain masa bangsa jeung manusia.
4: Layang koloyong.
3: Coba ka hareup Bapa Togog. Kaula deuk nanyakeun memang si Togog inovong nu linuhun.
2: Jawab pertanyaan aing nu tangtu aing hayang boga pamajikan ka manusia ti ibu turunan ratu tirama trahing raja gede milik ka parawan eta bae dieuna karana. Sanajan bari kanini-nini paduli teuing asal ti ibu turunan ratu tirama trahing raja nu natrat. Jekan gogareup.
1: Nuhun ningke dateng senika. Suwios ti dia jeblok gusti. Aing kareup Bapa Togog.
2: Coba ka aing Bapa Togog. Kareup si lain loloh-loloh.
4: Nya, teu keneh. Tekening.
1: Wancuk sumangka nuhun. Pangapunten si patuka. Nyangka kesma pengabekti ku nyupan cengan nuhun. Boten ke kantun pangapunten kepungkuran kunjuk menak-menak sedaya.
4: Alah.
2: Iuk sing tenang bu. Kade salah ngajawab ilai. Salah ngomong paling untung ditek-tek dengan sabera.
4: Aduh.
1: Nuhun ningki. Kunjuk sumangga. Aduh. Harbengi kesap kaulah timiti tadi.
2: Tuh kan tengah nuhun. Kumaka. Nuhun ningki dateng senika. Tina rasan tiu pralu malum kesyukur kapun tenan uka terda. Upami kaulah ningga kena pengalaman kaulah terumau salmi kurung batok. Salmi gaya kenyao. Salmi tarak mana-mana.
4: Alah.
2: Istu ning camak blek. Canten kaulah di rumah os untuk terangkan situasi mosang-mosang yuna gitu. Berarti kapirengku kaulah mosang yuna maka cuma ke gigol. Secapi dikitu maka lepis.
4: Ada.
2: Secapi dikitu maka macido.
4: Ada.
2: Secapi dikitu maka pasar-pasar gitu dikuna.
4: Edas.
2: Canten kaulah tentu kenal kena putih-putih yuna gitu.
1: Kamu tak bisa ngajawab gua yang dipahihkan Togog.
2: Atuh. Awas ya Gok.
4: Apa tiba ya?
2: Ia masih bisa ngajawabnya yang dipegati beheng ilai.
4: Aduh.
2: Awas ingat hati-hati Bapak tuh.
1: Nanging.
2: Tina resan siya kaulah tepatin lungtik pahit tina batin pada nyawangku. Istilah ilmu nutangku canten kaulah tibadik lungtik gula dina sepertusna bahaya pasal pece
4: ada
2: sengkala bolong kurung kagemet capar sidit sarang rumus-rumus oa-oe sejapi dia
4: kaki tangan-tangan
1: ayo coba dibare idin koin Togog coba gerah terungtik
2: jikan gerah terungtik dina batin ogok maka jalan kabatinan nuntang tu nyungsi ku ilmu.
1: Nuhun ningki pangapunten gusti. Tina sebuting kaulah ngelungtik yo bakal nganggo gaya-gaya gitu.
4: Pamakenat gitu.
2: Jekan sorok. Lajeng Bapa Togog nalungtik ku batin. Nganggo jalan ilmu nuntang tu sotsana dipurimkin lamai kunyam-kunyam.
1: Watek wantos manusia. Awakan anu langkung muncak pengalaman.
2: Cina nak kumamrat

0: 시떡하고 서리 고마카카시요
1: 아시고 베라이 그 서리 기초 마시고 하시요 지가나 고마하고 이 파리 낭 타용한 구스티 이 나상 카라 볼롱 템봉 야 cocok sama Tina campar Siti kebukti Tina pacape sejentrek Tina rumus-rumus tangtu Tina perintangan yuk kepapai doa ya putri gulis wanti-wanti edahing kemina-mina lucut kaya nunguruban kekasih na upamin terlepak Cina penerawangan akan putri Subadro.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Subadro.
0: Akan putri Subadra.
1: Subadro. Subadra kita upamin sekreta urang. Tau kok banyak kita nganggo panorong mai manawite. Jadi kakasih nate Subadro kok. Subadro. Urang mana kok?
0: Urang mana ya putri Togo?
1: Tuh, iyo putri sekawin. Sekawin iyo di negara Mandura Harjo.
2: Aduh.
1: Putra nama Prabu Wasudewo. Iyo putri, upamin terlepas cusrukan iyo. Rakana jantan manusia linumung, kagungan gelar bedaru kekasih nasang Slinalendra Krisno.
2: Aduh,
1: Krisno. Parawan. Parawan, Parawan Ranago.
0: Duh, upamin terlepat iyo senes Prawan,
1: senes Randa. Angin iyo putri prantos kabungan selaki. Itu.
0: Terus buka salaki.
1: Inggi.
0: Sahasalakina.
1: Sahasalakina, go. Tupi kekasih nas Solkai. Solkaina iyo. Pokasihna akan putri Sumatera iyo saate saate Arjuno, Arjuno, Arjuno iyo Arjuno
0: urang mana Arjuna?
1: Dimana teti Arjuna tego? Urang perapatan ijan dos mes ici pedes kelingan jadi jiper dan senes urang mana iyo Arjuno sekawiti nagara Astino putra nama Prabu Pandu Dewonoto. Pandu Dewonoto kagungan putra limo pameget pungku disebutna Pandowo. Iyo Arjuna kasebat satria panengah Pandowo anu pangagungna kekasih nama Prabu Yudhistira.
2: Aduh.
1: Jeneng ratu di negara Ngamarto.
2: Aduh
1: gitu.
0: Yudhistira kekasihna memang aing nyaho ka Yudhistira.
1: Inggi. Kadua. Aing kadua nago. Tupi kadua sahago. Tupi kadua. Sederek Narsuno iyo kekasihna Arya Bemo.
2: Aduh.
1: Arya Bemo. Coba tetepi ke Arya Bemo siogo. Mun dipati hona sakalian umur. Ketilu Arjuna satya panengah Pandowo. Kaopat yuraden akulo kelima raden sadewo. Jadi sarogena Subadro iyo Arjuna satya kasep jika dewa kamajoyo.
0: Kumawai kebetalan anak geningan gitu.
1: Donya gagun, iyo putri prantos kagungan Solokai. Jadi kaulan tu biasa kumahamu sekedarnya gemgen. Upami nyungsi putri di putrunan ratu dilamat terakhir raja memang etak gitu.
0: Pengah amar, wadah sultan.

0: diterima keterangan maneh, diterima bersyukur bagi aing bungah nu teu papadana.
1: Eta coba munur ogong, eta coba munur diterima kasetiaan anjeun eta omat dina poe Kemis pagi teu isuk-isuk kudu geus aya di karaton.
0: Si ogong bakal meunang tanah penghargaan, kuaing bakal dipersen sapatu kelenci weukeuh keneh.
1: Ogong ngan kakarekat teh mung cinirna. Suwios nuwun, suwios. Untuk kedah-kedah repotun.
0: Ayo coba munur tanah.
2: Gak munur.
0: Tak itu kesimpulan anak aing panulis tim boga salah kita nama saya nak sobat-sobat kaharapati.
1: Makanya wit kulit ponsel ketis sanggup nama saya nak pikir maling demi Sumatera. Garwa Arjuna eta urang nagara Amarta.
0: Tak itu kesimpulan anu tangtu. Aeh togok eta di mana lingihna Arjuna
1: sobat di Amarta apa di mana ogoh?
0: Janten ieu nagara Amarta kitu anu janten Raja Gusti Prabu Yudhistira dupi Arjuna jumeneng adipati di daerah Madukara kitu janten adipati di daerah Madukara
1: inggih
0: aing sakitu sanggup atawa teu
1: mangawaler ujung hingga ka punuh tanah gaya mutan rapat tiga tiga bagelan istu kumamang kana tugas cinten mana saat mana kaulah kedah mabar
0: syukur baca kumayangan ayuna waktu na mustari ayun muga-muga cihasil bina waktu lima kue kukus datang hari ini
1: unikan tersnika dupi kaulah Gusti ulah ka mana-mana jaga kara tembus siaya kejadian nusri pikar nuningi datang senika kaulah bakar ngajalankan tugas ngeprak tentara kami ngajagi keraton rampung jauh tutas pengandi kamu moga-moga raicing hasil ngebandang Dewi Sumatera ngiwat Garwa Arjuna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Lihat Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, tainan. Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering digugul.
3: Mohon.
4: Kadieu hoyong umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tapi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
3: Mohon.
4: Sok ngodo dada gitu.
3: Mohon.
4: Dada teh asap mah nyeri, nyeri. Kuma asap finish ngod gitu ita. Dada. Yeah, dada yeah. Dipungguk kita ita. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh. Naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
3: Terus kaya engap omingnya.
4: Oh, engap.
3: Terus Bapak ayeuna terus sabaraha lami Pak. Iya panyawat teh.
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Mohon. Nah, kukituna Bapak terus 5 tahun pengobatan. Terus nganggo naon wae. Terus kamana wae Pak.
4: Kadok. Sareng ka herbal.
3: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alfa propolis drop.
3: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
3: kumaha masih kena karaos teh sesekna
4: ayeuna mah masih kena tapi teh teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah
3: ibadah lancar
4: oh bener lancar tadi mah ka masjid ge pa capek
3: gitu
4: oh
3: ayeuna mah saatosna konsumsi
4: alfa propolis alhamdulillah
3: ibadah ge lancar
4: pamingnya lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentak abli meser. Wah, meni berbalik tadi tuh.
3: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
4: Iya,
3: Resep?
4: Tilu.
3: Oh, tilu botol.
4: Yang lain nanti tilu, yang lain aja.
3: Ayo nanti badai ngagalis lo ngebotoli, Poming.
4: Tilu.
3: Jadi kan resep tilu, ayo nanti badai ngagalis tilu botol
4: dia. Tilu botol.
3: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiat na.
4: Kahiji.
3: Oh, di botol.
4: Kahiji saya kahiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Iya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah ima.
3: Mohonnya. Jadi di botol pertama saya perubahan Pak Oming.
4: Perubahan.
3: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal Patropolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok Abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
3: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
4: Amin.
3: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
4: Amin.
3: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ujang.
1: Pulang, barena uang.
0: Salalah ger sararean kan?
1: Pangesto, pulanglah sedaya naon.
0: Syukur Ujang, syukur.
1: Sawantuna uah da mah.
0: Hah?
1: Uah da mah.
0: Uah cuk. Meujehna uah teh nyana wae kedayana kejang. Cek,
1: pulang.
0: Wilujeng patepan deui cuk dina perantawisan kaseh Ujang.
1: Ih, da kalaras atuh uah.
0: Moga-moga wae cing aya dina kawilujengan disrengan cing aya dina rahmat sareng rido Gusti bae nu kagungan cu.
1: Kantenan wae.
0: Ya?
1: Ulah.
0: Nampi panyaur ti pangawulaan cu.
1: Sumuhun.
0: Oge sakam tenan juragan Anom Gatot Kaca ti Meladang tengah.
1: Gitu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke panya?
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam-renyam panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya.
4: Iya.
3: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun, dua mohon.
4: 2 tahun.
3: Tah, ini kan ngalut landong alfa propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aya ayah henteu bawa benjolan
4: hilang benjolan hilang
3: terus aya aya namanya
4: aya
3: mohon
4: panas panas teu aya
3: sesak napas teu aya kumaha
4: aya
3: alhamdulillah mati
4: teu aya
3: alhamdulillah
4: sehat
3: janten sehat sadayana mamanya ya,
4: sehat
3: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses kumaha harita pak
4: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
3: kuat panas mohon sabar alami eta pak
4: seueur we sadinten
3: sadinten reaksi
4: ya sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Anus Sanes?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu.
4: Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah,
4: sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum

0: tanggungan Kabupaten
1: Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur
1: ya.
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin, amin. Gitu.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
1: amin,
0: sehat
1: amin.
0: Normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Saya sang sejarah negara wanan katilu tinagara Tasikmadu bahkan ngababarkeun cucu.
5: Tahatea, wae teu pulang.
4: Hah?
5: Tahatea.
4: Gusti Ratu Winulang.
5: Oh, gitu.
4: Ayeuna teh bapa bobotna teh parantos. Salapan kasepuhna istilahna mah sasih nya
5: teh. Oh, sabrolo nu dina mah Belanda bae.
4: Muga-muga ieu putra teh cinjang termanusa anu guna keur kapentingan nagara sareng masyarakat.
5: Wae sanes kitu wae.
4: Cing digaramana wae cucu.
5: Sok,
4: hayu atuh jang hayu.
5: Mangga, wae.

0: Tapi nada maji si mabipur semarnya ngakil sama pelabak terus kuenyu pengawalan dalmu.
1: Terima kakak.
0: Oke kajuragan enong tim lajang.
2: Ditampi sunun. Gancang gitu kastra dingat jeng dawara.
0: Oh saya. Yang?
3: Ular?
0: Cing penyerukan ken akang sirain kadek kerja.
3: Mangga. Alah. Akang.
2: Ada.
3: Kita maka batukan enggak disaur
2: disaur ke pengawulan
3: sekarang akan
2: siap gitu
3: kemungun enggak kan
2: pun bapak parantus tadi
3: alah nemeh kang dia
2: hari juragan anong Gatot Kaca di melajang tengah parantus sumping
3: ipayun sama kulan
2: nyuhun ya wilujeng pagi ya
3: kemungun dia nyingkene rupin sama
2: disaur calagir saya
3: pangesto kan
2: nyuhun
3: sawang sun akan damang
2: bulan
3: akan damang
2: akan
3: hai
2: pemeriksaan di Menteri Pengairan memujuk
3: di pengairannya wajahkan menemu
2: mangga cuan
3: mangga.

0: jauh timar. Abi asra dinanya ngakun semah pangabaktus lah. Banyak dampak gusti su. Diterima asra dinya sumun-sumun.
1: Dah
0: unyuk juragan anu diterima asra dinya sumun-sumun.
1: Sumun-sumun, ayo tak ada ingin sumun-sumun lah.
0: Banyak bapak oge.
2: Syukur jang, syukur jang. Calukan sidawala karya kerja.
0: Dah.
2: Sidawala.
0: Nya ada keri tukang mie gitu.
1: Lah.
2: Gansang kita.
1: Den
0: wilujeng pagi.

0: Disaur ke pangaulan.
1: Kumuhun.
0: Siap kita kan.
1: Engan akan ulah ledah.
0: Sarangir sarareak.
1: Pangesto kan.
0: Kumuhun.
1: Sawang sunah Kang Damang.
0: Ulang.
1: Akang Damang.
0: Arah beki monyong weh irung.
1: Alah eta seunuhun atuh beki panjang.
0: Sumuhun mangga
1: atuh. Mangga ulah.

0: awalan yang aku semapa bagus puanuk Gusti Pangawulan sareng Anom
1: diterima dawala
0: nukun dawala sumu ka bapa oge syukur jangan syukur.

Sesara penting Karaton Madukara. Satria Panengah Pandhawa saweg dipun parku ingkang putra Gatotkaca. Miwah para pawongan cunuking waturayu praptana mangsa ngandikaris manis leleh kedah pengandikana. Gatotkaca, coba kaharep diuknat sengrara deh bagi asa tekan.

0: kurba jadak trimas mah pangabakti hidup.
1: Buron. Kaping kalihna tiata pupinanten purwotare kaluputan muga ulah kirang malu.
0: Atuh sanajan manggen nyakitu. Urang pada saling maluna.
1: Buron. Kanggo salajengna puwa jeung Rama paman kersa nyaur putra dalem katus kang punapa. Teu diajeng-ajeng siang tayang mengika jabi tidaukan panjenengan jeung Rama paman puan.
0: Syukur bangga Gatot Kaca. Kakang Semar, iya di Simardino. Coba kaharuk diukna kakang.
1: Wah, kapayun gua Semar.
0: Aduh ayana tepi nodamal kaula nu nyuh sumangga di Simabdi pun Semar nyahaturkeun sewu nuhun laksa ketika binyahkan kalayan nyangakeun semah pangabak geus dua nyuh pangaulaan dalem anu kapitat. Syukur bagja kakang. Teu kakang tun ku nyuh juragan anom ti melajang tengah oge sami nu
1: ditampi nuhun gua.
0: Atuh kang usah jeung nah tiata tinana anu pikalepatan ageung sareng alit nugi ulah kirang hapuntenna. Kaping tigana puluhan dampa Gusti kersa nyaur ieu teh aya pikersaeun naon anu kalintang kagetna kaula nu Sri Paduka. Syukur bagja
1: dawuh jimalan sih. Ya bieu ge teu kakantun. Astra Jima.
2: Jima.
1: Nyangakeun semah pangabaktos wae.
0: Ditarima
1: Astra Jinga somon-somon.
2: Natal batin somona ah.
1: Ti abdi ge teu ka kantun pun awet jaya.
2: Ada eta se.
1: Nyangakeun semah pangabaktos konyuk dampa Gusti. Ditarima dawala nuhun. Ka anom oge. Ditarima dawala nuhun.
2: Alah
1: ka bapa teu ka kantun.
0: Syukur jang, syukur jang.
1: Nuhun.
2: Hey.
1: Ka dewek moal nyemas ning.
2: Naon?
1: Ka dewek moal nyemas ning. Dalam kereta api jalan deui jurusan Banyaran Ciwidey.
2: Ah.
1: Kakara kedek nyemah
2: kitu make waktu kitu nya ada jemah be.
1: Aya naon cung kalintang ge ajeng-ajengna.
0: Teu pinadamel ye teh naon purwa ngahaturanan putra ti malajang tengah nu.
1: Nyoyogikeun tanaga sengemutan katus kang punapa.
0: Syukur bagja kieu sategesna panadisa ulain waktu. Nitahan Astra Jinga ka melacang tengah supaya hidup datang tina mangsa ieuna.
1: Dawuh timalan.
0: Laras, laras.
1: Sumaha.
0: Saperkara mang negrakeun kabungah anu taya papardana kalayan diberengan kusyukuran ka Gusti anu kagungan murah kalawan asih tina naon rupa nu dipentas sok laksana asal tementan wani bakat tina kananana anu jadi dasar pokok kabungah wayana bibi hidup nyeratu winulan dina mangsa reuneuhna genep wulan kumang teu dipindahkeun ti nagara Tasik Maduka Amarta.
1: Dawuh timaleun
0: pan sarang abdi harita teh kana rodak kampret
2: ulah.
0: Sumuhun sumuhun
2: undangan pantes
0: tepi kaukuran waktu mangsa ayeuna teh kurang leuwih geus aya kana 4 bulan kurang bibi hidup aya di Madukar numutkeun itungan ka Kang Tuan yen bulan ayeuna teh bulana yen bibi hidup teh bakal ngalahirkeun jadi ku kitu namang mentat bantuan tanaga jeung pikiran supaya hidup ulah jauh ngajaga di Madukar pokok ti karaton apa ti kaputren. Sumuhun sumuhun jadi ku kitu namang teras inget ngalalampahkan lahirna Abimanyu tepi kamang 3 tahun satengah papisah jeung Subadra. Malahan Subadra mangsah kana ka ngalahirkeun anak Abimanyu Tedi. Alas wanawasa di guha Parung Anjing. Mang 3 tahun satengah babarengan jeung kelompang bayang indung naung kaladungit. Pan abdi harita nu ngasuhna oge. Ingat we harita teh dina handapkeun karsen disusuan ku irung teh.
3: Aduh, fungsi di nyaonya.
0: Kawawak teh ngegel taung kaladungit harita. Digagah tina irung jok pacenghul we usus buntu ka tukang.
3: Ngerasa asih.
0: Hei, mecenghul kana punuk malain usus buntu munyo.
3: Tah, tah.
0: Nanaon atuh? Amaneul.
3: Aduh, amaneul. Nyaho amanalnya.
0: Kay amanal manu ngajenil dina dirupanon atuh.
3: Karsen tematuh.
0: Eh, nuki cuma bos wesen atuh. Es, nah, cicing, cicing. Salah dengna, dupit salah dengna. Jadi kukituna kekantung ku pamertihna dina ati sareatna namprakeun gampang dengan ken sakatuh. Oge mental dibantu ku nu hidep muga-muga dulur hidep anu masih keneh aya dina alam batin. Apa dina jero wewetengan bibi hidep. Cing dikeresakeun anak telalaki sarta cing jadi manusia anu guna jeung manfaat keur kapentingan nagara katut masyarakat.
3: Allah.
0: Sakitu anu dari dasar pokok kalayan mang narima pangrongkil ti Sri Kani yen tina mangsa winuwulan bakal ngalahirkeun tesna Sri Kani deuk pakawulan peperiheun dina masa lahiriah Abimanyu teu laksana.
1: Pakaulah naon.
0: Pakaulah naon, ya ten.
1: Bade mang damal kentum pang-panginten.
3: Om.
0: Pakaulah naon, cuy. Pakaulah nana, kayang marajian, nyiwinu ulan baridek marinken, ilmu panemu jaya kawijayaan, kak.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami nih, mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocok.
5: Di dada terada rocok nya.
6: Mohon, mohon.
5: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
5: Reaksi na.
6: Reaksi na.
5: Kumaha tak kena salira tuh.
6: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
5: Mohon.
6: Perih na aya.
5: Ngeras.
6: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh
5: sakitnya
6: majeng we Pak Ina gitu. Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: kan. Cobian we ku ngaleut alfa folkloris.
5: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah,
10: ya,
9: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Anak anu masih kena ayat tina alam batin, sakitu pemerdinan istri kami.

0: sakitu kasimpulan.
1: Wah, Semar.
2: Aduh ayana.
3: Kahujang dengekeun ucuk moga-moga bae sun sakumaha pidawuhan Pa Gusti ye putra teh asuhkeun jisim abdi akodeun jisim abdi cing janten manusa linuhung jiga ramana kitu kaulan kasimpulanana.
2: Amuing-amuing sadiakeun jang sayagi ilain tenaga jeung pikiran pikeun ngasuh deui cuy.
1: Sawios di ais wae ku iket abdi mah. Turunan kita ikat je, terus tujuh turunan kita pakai ngasu batu. Iya, ayam mata tradisi sesuah boleh mak.
4: Betul budak untuk palam.
1: Aduh, nah turunkan saya nohon naik pulang. Sawi asko abdi di gayor di nak irung
4: panjang. Ah, iya mah benar nasongko.
1: Dawe deh, aku dah penghasilan gede teti nang ngasu kue kuing teh.
4: Aku mah makin gede penghasilan akal.
1: Pulang.
4: Kumaha make gede penghasilan kumaha?
1: Taros kene Kemang Deseng
4: eta. Ada edas.
1: Da waktos juragan Gatot Kaca nuju murang kali oge atuh aya di adi asuh di na mangsa isuk-isuk teh ditepas ku kuring teh.
4: Kitu Kang.
1: Nya.
4: Ajeng.
1: Lar we tukang es.
4: Kitu.
1: Ceratip budak teh diciwit ku kuring.
4: Marah kumaha?
1: Goar we budak teh ceurik jejeritan. Jol we ibu natina janela nolol. Kunaon cenah dawara budak teh ceurik. Cekeng itu palai es cekeng.
4: Abdi cekeng. Kumaha atuh?
1: Tah sunakanya. Duitna. Konyerang 200 teteh.
4: Dibalikeun kana es.
1: Habek we kudu teh dibalikeun kabeh.
4: Kitu terus.
1: Tempo waktuna terus we ku kuring teh di hemok.
4: Eta budak mentante.
1: Budak roroesan menta meureun hayang es ceking entong lada.
4: Oh.
1: Dibere we senokna nada digahel we pak budak.
4: Percaya we. Budak. Eta nya penghasilanna.
1: Geus ieu mah kitu atuh usahana.
2: Geus jang, geus jang, geus jang.
0: Sakitu kasimpulan.
1: Ngatukeun saeunuh ulah saketika bingakan.
2: Janten ya teh Gusti. Pangawulan istri ti sempalnya anu bakal istilah turun kaul nantoskeun maragian
1: tepina kakan
4: banyak ah rupina mah
2: nya atuh ngaturkeun saeunuhun we sate acana oge sawang sunah kuno sanes
1: nyuhun wah nyangan pak
2: ha
1: talung tiket ka ayeuna kapan urang rumingkang kitu maritis teuning di daerah-daerah tegas singkara cowis inung berang teh. Paraji-paraji teh narolol we tina janela.
4: Naros ka Kang Mrejeng.
1: Aya anu nonghel tina pager. Bade ka mana sanamang dawala cekeng bade ka dayeuh. Wartosna sanagar Ba Gusti. Pangawulan teh bade ngalahirkeun sana nu ti Tasik Madu teh. Heun sana kuring parajina keun mae sana teu dibayar oge. Cek itu kitu cek ieu ieu aya nu geus sasayagianan koneng temen
4: onten. Aduh aduh
1: sapu panyaraan.
4: Aduh
1: hinis. Ayeuna sedengkeun bade di parajian ku garwa tunggalna ku Gusti Sri Kandina ieu teh moal jadi reaksi bisi pajarkeun ka dedemes.
4: Siang
1: nah, asa lamun rajat leutik ulah maju atawa kumaha. Da moal teu kai ngajigna atuh.
2: Dupi salajengna.
1: Dupi salajengna.
2: Oge sajabana. Ieu hal. Di mana-mana panawa bakal nyingareupan kabungahkan atawa kauntungan. Tarangan ti hewagan-hewagan juri anu nyiliwuri setan anu sumramah galong anu newo-newo.
1: Lewo.
2: Taku kitu nagara los mangsa ayeuna barengan ku Astra Jingga jeung Dawala. Ngajaga saluareun karaton bisi aya hal anu teu diduga-duga
1: saged tilu miring salaksa nu madering muga-muga dina salebeting bibi ratu bakal ngababarkeun kalayan utun inye jeung rayi anu bakal lahiria sing aya dina katentreman kalayan bibi ratu aya dina kakiatan teu kirang sareng telantung restu anu kapihatu muga cing aya dina kalancaran bae.
2: etan di penta. Moga-moga etan disuruh ke moga-moga. Jika ngajaga wayang serangan juragan anom cukup si ayak hal kejadian anom teguhan ke.
1: Sungguh. Pesan cengken baik ke Abrika RK Tilu.
4: Sudah.
1: Sawios Abri bagian. Pulang.
4: Bagian naon.
1: Bagian ronaan ma Abri.
4: Duh malam iyo nya.
1: Sungguh. Bari dek kalongok iya ingon-ingon jam.
4: Naon ingon teh kang?
1: Pulang.
4: Naon karu ingon teh?
1: Nyata kang teh. So. Pengangguran mukut anjing.
4: Eh, gini nggak terajin ya.
1: Malahan ayana teh geus putra antilu putra nate.
4: Eh.
1: Bikan dua pameget hiji.
4: Gitu kan?
1: Ya, malahan kurang rancaetek mah geus ditawar 2 juta tanu jalur nate.
4: Ah bener nyata. Ya. Maju eta anjing.
1: Gimana dicundana di pipir ka waraton, pipir ka putren. Kerdewek bikangna, naon? Kerdewek bikangna, naker naon? Senengaran lalur,
4: ah, naon? Putuh yeah. Bikangna, weh.
1: Paraban ku Enrin,
4: kerdewek. Om!
1: Ya, eta mah kumang kewek, geus gede. Bare kukuring nu tumangna.
4: Nah, eta nu tumang, weh, weh, ah.
2: Dupi di Simabi, eta nu. Kakang Semar mah belah jauh tikaula. Kakang, saya mana? Kaula mawara neptungan minuulan lamun ieu jabang bait sanlahir sabab kaula teu tega uduk nyingareupan ngalahirkeun anak gila utra papadana
4: dawuh timalan mangga
1: abdi ge waktos anjing abdi ngalahirkeun kuanda teu ninggal abdi mah sumong di kurungan ku jubleg ku abdi
4: om
1: los era lumampah rampung dawuh tuntas pangandika amit jeung ramah paman asrajinga
2: cun
1: dawala abdi kulan hayu siap tak di kantung atuh cing salamat abdi
2: jeung jang muga nira

0: Raden Putra Gatotkaca. Kairing astati ngalan dawala bakal ngajagi sabudeureun. Wewengkon Madukara bakal nyusi pilihaja curik nyeliwuri setan sumramah kerong newo-newo. Kang Putra Gatotkaca lajeng pitanang wontening halaman karaton. Lajeng naliti sing sarwa pusana pusaka.
1: Apa pusana kaca?
0: Pusana naga tu kaca.
1: Inggih.
0: Camang mas mul sumsum tiga sumping.
1: Inggih.
0: Mas dineka. Simewa uncal prasta kesana.
1: Inggih.
0: Aja camang sumsum tiga. Belum cinupit kalau dah mengukur. Angka kalung naga bandrang.
1: Inggih.
0: Atau kaca ingkang mawe asuk preantah kusuma.
1: Kuma watek na?
0: Watekipun koran nana beraja ingkang tumama.
1: Inggi.
0: Atau kaca ingkang mawe sinjang pasuna.
1: Suasana?
0: Suasana suryawan sitana.
1: Inggi.
0: Cakat tinggal cat puten.
1: Inggi.
0: Wonten hujan tanpa hujana.
1: Wonten.
0: Wonten panas tanpa perasa.
1: Inggi.
0: Atau kaca mawe tumpah batu kacana.
1: Kuma watek na?
0: Watekipun bisa mabur tanpa larang.
1: Inggih.
0: Cangcut kaliwana.
1: Cangcut.
0: Cangcut awang cincin.
1: Kai bedakan.
0: Kai bedakan mesat kerja melompat mekat datang ke ganak kadi layang-layang pedot oleh kocikang pekat.

Buaya que punto, tumurumurna. Kemarping mami turutin uji siliman suci kemar kemar ping ping pitu sami ajeni kemar ping siang sami ajeni.

0: sesampun nikah kang putranya sang di Megamarang semerup di Megawiru lara kiri klir dadali nyungsi papat markam kaler kidungkur nyetan patah lantos satya perintos keahlian namah yati
1: walah
0: binas di kersahian tumamparan barang katut kasahnya sang di Megamarang haningali swiji makhluk balik dikidul karimunan ku Megamarang etalakan petugas di negara untar lautan ingkang kakang iwat dari Sumatera Kawa Arti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitos teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon takut kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Oh, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Tos 1 tahun langgung.
2: Oh, tos lami nya. Mohon mohon takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpa propolis.
2: Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
2: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bahnya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mah teh.
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kata-kata sumediata titu taya papadana, laksanya ketan ketapung awa, lir datali taya papadana. Petugas di nagara unar lautan muncul di sajabaning langit.

0: Pina-pina teuing. Lumampah geus aya kana 5 poena. Nyungsi ka nagara Amarta ka daerah Madukara. Sedengkeun waktu 5 poe kudu geus mawa Subadra mawa hasil. Ayeuna masih keneh aya di perjalanan di barengan ku linglung ka Pidangtung teu apa karek kiruh kulon we kan. Bah mana ieu Madukara? Bemanaeun astana anyar ieu Madukara? Aye ceuk beja mah cenah kiduleun pagar sih teu teh.
1: Teu geuning
0: nya. Iya. Ulololololololo. Aye itu teh makhluk naon tepi ka nyawuh kitu belah ti kidul. Ih. Lila-lilana gedean. Ulololololo. Eus itu nyabeurkeun. Eus jiga bangsa makhluk sajajar jeung kaula. Wah. Sugan jeung sugan kaula meunang katerangan teu ditanya eta makhluk. Makhluk ulah kaget. Tunggu sakedeuh. Pongawa. Pongawa. Ulah kaget teh ulah. Saha anjeun? Bangsa naon anjeun? Di mana anjeun? Saha ngaran anjeun? De ka mana anjeun? Bangsa naon anjeun? Hok, jawab. Kaos turunan meong cangkok gerang-gerung gitu. Jawab. Mangke hing baka jawab. Aku sing baka jawab. Inggih. Tapi kaula minta katerangan ti anjeun, anjeun bangsa naon, urang mana, di mana, saha ngaran anjeun. Ih. Sarua we jeung ngajak ngesang atuh. Menta supaya badami diusahae. Di mana kahayang? Di hana? Rubah mana? Di halte hayang nyaho. Coba-coba. Salse di rumah yuk. Cangekeng dina rel yuk. Coba jawab. Sahajin. Lamun teu bisa ngajawab alamat bedah taiga teh. Sing apa kana kedok jelema. Tiap-tiap eceuy kieu ye saha kedok gaplok ieu.
1: Eta urat nganteng eta.
0: Heh. Nuhun. Nanging utamina mah salira heula we balaka margi anjeun dicuriga ku kaula dina gerak-gerik anjeun. Wah, kitu. Teu pinu. Nu wajib anjeun. Aye nu wajib mah lain, ngan kaula teu rasa curiga. Jawab heula anjeun saha? Di mana? Bangsa naon? Di ka mana? Tos di mana? Pok.
1: Tidakkeun kitu.
0: Pok. Pok. Teu bisa ngajawab nyaho dipegat teuleungeun sebelah.
1: Aduh.
0: Jiga na wae kaula saasana anjeun ngajawab kaula moadeg. Ngajawab kana pertanyaan anjeun. Kitu teu pinuh. Jiga na aing kagos kumangkeluk kitu make heulaan. Ieu mah kieu wae teh silah ieu. Saasana kaula blak-blakan. Ayeuna urang paranang tukeun heula urang lotre heula hayang. Lotre. Lotre naon? Glut. Okul pikiran pati. Nya, lamun kaula eleh ku anjeun, kaula bakal blak-blakan ti ngaran tepi ka maksud. Tapi lamun sabalikna, anjeun eleh ku kaula wayahna anjeun kudu blak-blakan. Heh? Kudu jadi patalukan kaula. Sanggup? Nya, coba-coba we, saya git tanaga jeung pikiran. Tega lara? Tega. Pati? Tega. Maju. Coba singkil ku najar. Bukan maneh kamana ku bakal kapengen dugi nyemu. Dibasakakeun salah pertulakeun sana.
1: Sela.
0: Salah tutungangan.
1: Bertulak
0: bobot.
1: Kancana.
0: Kancana mas. Senajan bobot serbuk kati hura tadi mungklit puluh kang selamar. Aci melati tegal enggak. Coba maju. Ya.
1: Wajah.
0: wawak iya budak ceyuh. Siap! Huat! Iya! Huat!
2: Iya!
0: Nyan ieu budak jurusna tepi ka kilat pisan ditane ku jurus pangal muih ka laut satria coba maju ya tuh ya tuh ya ya Pasihandalan punten, pasihandalan punten, punten. Cicadas dua deui, cicadas dua deui, punten. Jang, jang, jelema recet, oi. Juragan anom delut, cah.
3: Woi.
0: Belah mana?
3: Belah kidul, woi.
0: Ayo naon, oi. Juragan anom Gatot Kaca gelut, cah. Dusa, oi. Jeung bangsat. Aduh, itu geuning deket halte. Ayo maju terus. Jeung aing galungan mah dah. Dengar ku aing beuteung nah. Haling-haling jang, tukang bajigur munur haling-haling. Ye, haling meunang nyawa haling. Haling.
3: Geun. Geun.
0: Asli enggak?
3: Bantuan babi.
0: Bantu asli enggak? Waduh. Lain saurang dua urang tapi loba geuning waktuna hayang maju. Kenapa beli? Iyo, saya kuring, kuring sah, kuring.
4: Nyerawet dulu.
0: Sangat rajin, rajin sah.
4: Kiron.
0: Baturna nu tadi.
4: Yang baturna.
0: Nona,
4: pemimpinnya.
0: Nangun pangkat sering.
4: Tekan kopra.
0: Bangsa siluman, kalas endono, kalas mini, kalas dewi, sakawasa. Bantu sajumlah aing dikepung wakul beulah.

0: Batu-batu sakumana deguh.
1: Baraya.
0: Baraya batu sahasrawa.
1: Pamili.
0: Pamili batu sakumana kopi.
1: Kopi.
0: Itu tinggali tudungan urang di kepung waku di buaya salakap. Ayo batu.
2: Belah mana?
0: Itu belah kidul. Anu mana? Iyo batu. Wah. Bedul dulu itu. Wah.
3: Itu naon teh?
0: Aing bangsa siluman bantuan.
2: Wuluh.
0: Saha sih? Kuring. Kuring saha? Kuring Bang Jampang. Bantuan nana itu mangkeluk nya. Geluk siap. Ya dia yang benyang ini dah. Iya. Iya. Iya. Iya. Uluah. Make jumbit gabijilkeun gas racun sagala rupa siang. Meni ami seungit kana irung deuleuh.

0: sadaya warga malah tentara pada pidal kata orang.
1: Netrakan gilaku pangamuk asra dingalan dawala.
0: Patiah utusan di untar lautan. Dipun jamak dan ingkang putra gatot kasar.
1: Ingat kapidara sapisan carekamna murak sari. Wah. Wah. Ya Allah.

0: Kang Enggap, Kang Enggap.
1: Benang dolar.
0: Pek siap yang dikalek ketek siap yang.
2: Alah, deku mas. Aduh, ampun ting mah. Wah, cengnya orang bulut-bulut kalek teri. Aduh. Pek siap. Ampun keing kasep.
1: Bunang oi, bunang oi, bunang oi. Bunang.
3: Bunang.
1: Sikat bisikat kawat hunduna weh.
4: Hari hari hari hari hari hari hari.
1: Iyo sia.
2: Aduh.
1: Pancauk sia weh. Usik. Usik majah usik.
2: Aduh ampun.
1: Kan kan ku abik tampol huluna dah.
5: Cicing asli kan.
1: Kan? Cicing.
5: Oh enggak, Pak.
2: Baulan kula.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Meni rajin ke kos rekan wae.
9: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya teh ce.
9: Tetes mata, tes mah. Aini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seueur kasiana, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
9: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
8: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis. Propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: itu.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Hmm. Yang ini ya ionya madan kadulu.
4: Sebelumnya
5: babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak bisa sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan
5: iya
4: sendiri gitu kan ya. Enggak apa perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2 RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungah, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos tos cerewet kitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciami.
5: Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Maheteli.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijit dengan tes saya Ibu Teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karawas sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
3: Naon karawasna?
4: Anu karawasna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol Ibu?
4: Mentah geus sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Atuh nuhun Ibu pengalaman anan ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
2: Hajah Ana Hasana.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
2: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
1: Aya katarak lah ibu tanya ibu?
2: Aya, saur dokter mah katarak saur lagi dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
2: Botol kahiji gitu.
1: Ayana tos bade mesek ka botol katilu?
2: Katilu, supado sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darang saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis. Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin. Amin.
3: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nan mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae Pak.
3: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
3: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
2: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos Pak?
3: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar garak 3 jam lapar.
2: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
3: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu dan dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
3: Amin amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya?
2: Pandangan
3: kabur ya?
2: Pandangan kabur
3: gitu.
2: Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin, ya, amin. Gitu. Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
3: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
2: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
3: Amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayana 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi yolandong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini barang

Adiós.

señor no.

Sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Yana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak Yana?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Iya Pak Om.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng Ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Oca.
2: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
3: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
2: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
2: Seueurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
2: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
3: Ha, atosnya ka iya, ka pukesmas gitu.
2: Aya perobihan teu?
3: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Da tada mah upami tos teu ngaleueuh teh kitu deui we.
2: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
3: 58.
2: Ayeuna teh Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
2: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teu?
3: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
2: Kanu lambung kumaha sae teh?
3: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkol nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
2: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna Bu nya.
3: Mohon.
2: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
3: Nembe, iya, nembe kadua teh.
2: Nembe kaduanya, karawas khasiatnya di botol ke seberapa Bu?
3: Di botol ke hijiga atas ayah, kita ka, iya nama kita karawas nama.
2: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha Bu?
3: 3 kali sehari.
2: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana, bilih karandapan panyawat sama sapertos Ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
3: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca, ye, mangga, meser, Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bu nya.
3: Amin.
2: Amin, hatur nuhun Bu nya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu aya nama. Kan asal mah kitu ge ta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung ka aya nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Araya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atuh nepi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
2: Terus aya aina namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuat. Pan, mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusianes?
3: Seueur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdong.